0: menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf serta atase pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora mengatakan, momen tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dengan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan pelukan pada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan ya, kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik. Karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang 26.
0: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam.

Berlanjut duta besar Indonesia untuk negara Fiji, Tupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Survival Bos Nyaru Menteng Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang hutan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nah, sampai hari ini masih bebas dari asap, tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang hutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha memadamkan karuslah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah tambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlet Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC, yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya mempercepat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan, rumah sakit saat ini memiliki 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita edaran untuk menghimbau gitu, ini edaran ini sudah kita buat, edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari orang asal Dukuh Prosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, mengambil sejumlah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat, berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya isori kan seperti itu Mas, kan gitu isori kan memonitor gitu, kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Seragen Fathur Rahman menilai Pemkab Seragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fathur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal melesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fathur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik

0: ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Harga 38. 38 ini naik lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak.
1: Turun 500. Terus habis itu naik 2,5. Kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian di pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga 1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Harga 3 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, turun-turun.
1: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
1: Berapa ya?
4: Ya nggak tahu, banyakan telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang baik, per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau KEMANGI kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu, dengan kata-kata yang baik. Insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Ya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Fabri melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian pendengar, berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program di Takengon pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik bro, satu Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Kembali ya untuk terus temani kita di Takengon pagi ini, atau Takengon menyapa dengan beragam pilihan lagu dan informasi, dan tentunya menemani akhir pekan pendengar nih, khususnya di hari Minggu 11 Oktober 2026.

Pernahkah kamu membayangkan seperti apa masa depan Indonesia? Semua berawal dari pendidikan, dari anak-anak yang berani bermimpi, mau belajar, dan siap memberikan yang terbaik. Sekolah Garuda hadir sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan global. Karena sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi tempat membentuk pemimpin masa depan. Untuk kamu yang punya mimpi besar, terus belajar, terus berprestasi, dan jangan pernah berhenti melangkah. Sekolah Garuda bersama menyiapkan generasi emas Indonesia.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Akengon. Semangat selalu ya. Dan untuk pagi ini juga masih ditemani dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya yang hadir untuk temani kebersamaan kita. Untuk informasi selanjutnya masih dari rri.co.id yang kami hantarkan. Kali ini pendengar, informasi terkait dengan kabut asap yang ganggu 15 penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang. Ya, setidaknya kabut asap memang mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syauqi Sahab, mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, dan kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi JT246 tujuan Batam, kemudian tujuan Singapura, tujuan Pangkal Pinang, selain itu tujuan Pekanbaru, Jakarta, Kuala Namu, hingga Kuala Lumpur. Sementara 8 penerbangan yang terdampak ini dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Jogja, Kuala Lumpur, dan juga Jakarta. Penumpang diimbau memeriksa informasi jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara, dan imbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi perubahan jadwal akibat terbatasnya jarak pandang.

0: Kadang kepikiran gak sih, enak kali ya kalau manusia punya dua jantung?
1: Buat apa?
0: Satu ini pakai, satu lagi kalau butuh uang tinggal dijual.
1: Astaga, emang kamu gurita?
0: Lah, kok gurita?
1: Gurita kan punya tiga jantung.
0: Hah, serius?
1: Iya, dua jantung bertugas memompa darah ke insang, satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh.
0: Jadi, semuanya punya tugas masing-masing?
1: Betul, dan yang lebih unik, saat gurita berenang, jantung utama

0: Ternyata bukan cuma tentakelnya yang unik.
1: Tiga jantungnya juga.
0: Dari awal mau ngomongin jantung cadangan malah jadi belajar tentang gurita.
1: Lumayan kan, ngobrol santai, dapat ilmu juga.

GFM Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk beberapa informasi lainnya juga kami rangkaikan untuk pagi ini. Kali ini informasi berkaitan dengan tingkatkan literasi digital. Komisi 1 DPR RI ajak masyarakat cakap berteknologi. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mendorong masyarakat meningkatkan kecakapan digital agar internet dimanfaatkan secara aman. Masyarakat juga perlu memahami teknologi secara tepat, kritis, etis, dan bertanggung jawab menghadapi perkembangan ruang digital. Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Dan kegiatan bertema Cakap Bermedia Digital berlangsung pada Selasa 6 Oktober lalu di Digi Studio Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam pemaparannya, Nurul Arifin menjelaskan internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.

0: Kamu sadar nggak? Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan lewat satu layar loh.
1: Iya, dulu kalau mau cari informasi harus buka buku atau

Akan hidup kita, masa depan juga membutuhkan manusia yang semakin bijak menggunakan teknologi. Karena satu layar bisa membuka sejuta kemungkinan.

Baik pendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Gayo Luwes sejak Jumat 9 Oktober 2026 lalu memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Bencana tersebut juga menyebabkan beberapa ruas jalan terputus, lahan persawahan terendam, serta infrastruktur jembatan Kendawi mengalami penurunan. Berdasarkan laporan Pusdalop PBBPB di Gayo Luwes, longsor terjadi di kawasan Kalapinang dan Dusun Durin Siku, Desa Leme, Kecamatan Blang Kejeren, serta ruas jalan Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang. Material tanah, batuan, dan pepohonan menutupi badan jalan sehingga menghambat akses transportasi. Bahkan tadi malam di media sosial juga telah beredar jembatan Aih Bubu di Kecamatan Blang Kejeren telah putus akibat diterjang air yang terlalu deras. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

sejukkan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk pagi ini di program pariwisata kita akan sedikit mengenal nih terkait dengan beberapa wisata yang ada di wilayah Tengah Aceh. Dan tentunya sekaligus mengulang gitu ya, apa ya, mengenal kembali lah setidaknya. Ya, ada beberapa tempat wisata yang bisa dibilang sih kalau misalnya pingin menikmatinya dari ketinggian, wisata alam dan pemandangan dari ketinggian. Wilayah Tengah Aceh, Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya dengan pusat kota Takengon khususnya ini terkenal dengan wisata alam pegunungan yang sejuk. Kemudian ada danau yang masya Allah indah sekali, serta budaya Gayo yang luar biasa juga. Dan berbicara tentang beberapa destinasi wisata populer di Aceh Tengah, katakanlah pendengar, kalau kita lihat ya, wisata alam dan pemandangan dari ketinggian sendiri, ada beberapa tempat wisata yang sangat menonjol dan cukup dikenal luas oleh para wisatawan yang berkunjung ke wilayah Tengah Aceh. Dan bahkan sebelum sampai ke wilayah Tengah Aceh, setidaknya mereka bakal searching dulu ya, mau kemana aja kalau ke Aceh Tengah, Bunda Meriah maupun Gayo Luas. Pantan Terong beralamat di Kecamatan Bebesen. Ketinggian berada di atas bukit sekitar 7-10 km dari pusat kota Takengon. Daya tariknya pemandangan 360 derajat melihat keseluruhan kota Takengon dan Danau Lutawar dari atas. Dan konon juga menjadi tempat favorit untuk melihat matahari terbit atau sunrise. Ya, untuk biayanya sih ke situ setidaknya ya, itu ada memang tiket parkir ataupun tiket masuk yang dikenakan oleh pengelola. Dan mereka para pemuda setempat lah setidaknya di sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah ya per orang ataupun per kendaraan, juga tergantung kendaraan ataupun jenis kendaraan yang dibawa. Dan biasanya sih Nur juga udah lama ya gak pernah ke Pantan Terong. Ini juga pernah ada gitu ya inisiatif pengelola wisata di situ menyediakan fasilitas kuda, naik kuda gitu. Kemudian ada sewa-sewa baju unik lah, bisa dibilang baju daerah, hingga baju kayak ala-ala Korea, baju ala-ala kekinian dan sebagainya yang ada di sana. Kemudian para wisatawan bisa menyewa baju tersebut, kemudian ambil foto gitu ya dengan pemandangan yang luar biasa. Dan banyak juga sih untuk jualan pernak-pernik. Terakhir ke sana itu beberapa bulan yang lalu, yang bisa dibeli oleh masyarakat yang berkunjung ke sana. Biasanya lebih ramai kalau di akhir pekan seperti ini ya, di hari Sabtu ataupun Minggu. Jadi ya silakan, let's go ke sana gitu untuk hari ini yang bingung mau kemana. Apalagi kalau sudah lama gak jalan-jalan ya, bisa dijadikan salah satu tujuan wisata khususnya untuk hari ini.

penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil, belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa. Mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, lihat kebunku dari aku Cici. Ya, kalau misalnya kita berwisata ke wilayah Tengah Aceh sih, lihat kebun orang sana gitu. Syukur-syukur kalau kita juga punya kebun kopi ya, walaupun ada sebagian yang punya, ada sebagian yang enggak, karena kan masing-masing juga punya target. Boleh jadi punya, ya kalau dirasa kayaknya, kayaknya kalau cuma asal punya tapi enggak bisa merawat, buat apa gitu ya sebagian. Tapi sebagian yang penting punya gitu. Oke, jadi intinya sih lihat kebun kopi. Kita lihat kebun-kebun kopi, hamparan kebun-kebun kopi di dataran tinggi Gayo dari wilayah ketinggian. Dari Patan Terong kita beralih ke Bur Telega. Ini juga menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Aceh Tengah. Berada di ketinggian 1360 sampai 1650 meter dari permukaan laut. Sekitar 5 sampai 7 km dari pusat kota, punya daya tarik tersendiri. Walaupun kalau ke sini lumayan capek gitu ya, karena kendaraan enggak bisa ke atas, enggak bisa ke lokasi pusatnya, dan harus parkir di pinggir jalan utama gitu. Syukur-syukur sih sekarang sudah ada kayak ini ya, tim pengelolanya juga sudah keren lah manajemennya. Jadi mereka menyediakan sewa kendaraan gitu. Jadi ada kayak sejenis motor trail gitu lah, lebih kurang ya, yang disewakan sekitar 20.000 atau berapa gitu. Nur lupa karena udah lama, udah tahun lalu mungkin sebelum bencana Nur kesana gitu ya. Dan itu bisa mengangkut sekitar ya yang bawa sama yang penumpang dua orang lah gitu ya. Tapi kalau badannya besar satu orang aja, karena nggak cukup juga berdua duduk ya. Ya, dan yang pasti juga daya tariknya kalau kita berada, apa, kita berwisata ke sana gitu ya, tempatnya itu adem, asri, sejuk, karena banyak ini ya, pohon-pohon pinusnya di sana. Terus juga tamannya itu ditata rapi gitu, apalagi semenjak ada ini apa namanya, villa di sana. Jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, kalau yang sudah pernah ke sana atau baru-baru ini juga, situasinya Nur gak gitu ini ya. Tapi setidaknya gambaran beberapa bulan ke belakang terakhir ke sana itu kan ditata gitu ya tamannya, jadi tempat duduk sendiri gitu. Jadi kalau kita mau makan, istirahat bareng keluarga, rekomendasi sih sebenarnya ya, tapi kalau punya anak yang masih agak-agak lasak gitu, baru belajar jalan atau apa, memang benar-benar harus dijaga. Takutnya gelinding langsung ke bawah gitu, bahaya ya. Tapi enggak juga sih, karena memang tempatnya juga walaupun terbilang miring gitu, tapi ada safety tersendiri, dan tentunya orang tua juga harus ngawasin gitu ya. Kalau makanan cukup lumayan banyak, walaupun mungkin hanya sekedar snack-snack tersendiri ya, mie instan lah, kemudian minuman-minuman instan dan sebagainya yang ada di sana, atau jajanan-jajanan, tapi lumayan lah buat perut kenyang juga bisa pengganjal sementara sebelum cari makanan berat di daerah lain di wilayah Aceh Tengah khususnya. Dan biasanya ya, untuk beberapa titik di Bur Telega ini juga lumayan keren, karena banyak spot foto kekinian Instagramable yang berlatar kota dingin Takengon. Dari sudut sini ada kota Takengon dengan danaunya gitu ya, dari sisi samping. Bedanya sih kalau misalnya dari Patan Terong, kita langsung view-nya itu pure gitu ya, langsung ke danau full. Kalau dari Bur Telega itu kayak dari arah-arah nyamping gitu ya. Jadi setengah danau, setengah kota Takengon itu bisa terpantau dari puncak Bur Telega itu, atau tempat wisata yang sekarang. Kalau tiket, tiket itu sekitar di 5-10 ribu sekali masuk, lain lagi ya untuk parkir kendaraan dan sebagainya. Kalau untuk yang ingin melatih kaki, wah ini pas sekali tentunya untuk tempatnya. Okay. Untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, semangat selalu dan bahagia selalu. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

Selain Pantan Terong dan juga Burtelege yang menjadi destinasi wisata dari ketinggian yang bisa dinikmati di wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah khusus ya. Ada sebatas embun, ini juga menjadi tempat wisata dengan pesona negeri di atas awan tersendiri. Tapi kalau boleh jujur ya pendengar, Nur belum pernah ke sini. Jadi katanya kalau kita mau ke situ usahakan sih jangan agak siang tapi pagi cepat. Jadi belum pernah Nur ada kesempatan ke situ. Cuman kalau lihat postingan dari beberapa teman-teman tempatnya masya Allah sekali. Apalagi kalau misalnya kita datangnya itu pagi-pagi ya, setengah tujuh, jam tujuh sudah di situ. Ya masih bersama kami dan tentunya pendengar, destinasi sebatas embun, pesona negeri di atas awan ini sendiri berada di kawasan Sadong Jurumudi atau Kampung Bahagia, Kecamatan Bebesan. Dan konon dikenal juga dengan suasana perbukitan dan panorama alamnya yang memikat. Sebatas embun juga kerap dijuluki sebagai negeri di atas awan karena kabut pagi yang dapat menyelimuti kawasan perbukitan dan menciptakan pemandangan yang begitu khas. Dari kawasan ini konon pengunjung dapat menikmati panorama alam dan latar Danau Lutawar serta perbukitan di sekitarnya. Suasana pagi yang dingin, udara segar dan kabut yang bergerak perlahan menghadirkan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan alam. Bagi sahabat pendengar yang menyukai suasana alam, sebatas embun bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu libur bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Meski demikian, pengunjung juga perlu memperhatikan kondisi cuaca dan jarak pandang sebelum melakukan perjalanan. Jangan memaksakan perjalanan apabila kondisi jalan berkabut tebal atau dinilai tidak aman. Ingat ya pendengar, keselamatan tetap menjadi prioritas utama saat berwisata. Oke, dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, konon berbicara tentang tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Tengah Aceh, ada juga nih beberapa potensi daerah setidaknya yang bisa menjadi rujukan juga ya. Kita mau menuju ke salah satu daerah Bulukamba, ya Balang Pesoang Bulukamba, yang konon juga menjadi daerah tujuan wisata kuliner menikmati buah durian meski tidak saat musim durian. Kalau daerah kita mungkin lebih ke daerah Timang Gajah gitu ya, Jamat dan sebagainya. Tapi untuk kali ini kita akan menuju ke Balang Pesoang Bulukamba dan iya, untuk materi ini ya, potensi daerah ini merupakan

0: Kelapa, Kabupaten Bulukumba. Di sini sangat dikenal dengan adanya durian yang tentunya tidak mengenal musim. Jika Anda berkeinginan untuk menikmati durian, bisa di musim apa saja langsung ke Balang Pesoang. Seperti apa perjalanan kita di Balang Pesoang? Berikut ini.
1: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
2: Pak Firman ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
3: Sekitar 4 tahun.
2: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
3: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
2: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian begitu?
3: Iya, begitulah, Bu.
2: Makanya banyak pengunjung, Dik.
3: Iya.
2: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris begitu?
3: Rata-rata 1 juta lah pembeli itu masuk.
2: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan? Dalam seminggu atau sebulan, Pak?
3: Per hari dulu.
2: Oh, per hari. Memang stoknya selalu di situ, Dik?
3: Iya.
2: Dan pasti selalu habis, Pak?
3: Enggak juga, Ji.
2: Cuma lumayan.
3: Iya, lumayan. Tapi ya tiap hari ditambah, Doi.
2: Jadi memang tidak anu, jadi enggak memilih, Ji, misalnya hari, apakah dia hari musim enggak, kunjungan.
3: Karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
1: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
0: Kita baru saja menikmati durian di Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu dengar kata budaya, apa sih langsung yang kamu pikirin?
1: Kalau aku sih langsung kepikiran tarian, pakaian adat, sama makanan khas daerah.
0: Wah, sama sih. Tapi sebenarnya budaya itu luas loh.
1: Iya, bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, sampai kebiasaan masyarakat juga termasuk bagian dari budaya.
0: Dan yang menarik, tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Betul, misalnya di Aceh sendiri nih, banyak banget budaya yang menarik untuk kita kenal.
0: Sayangnya, kadang anak mudanya lebih hafal tren di luar daripada budaya daerah sendiri.
1: Nah, ada benarnya juga, tapi sebenarnya budaya lokal bisa dibuat lebih menarik, apalagi kalau kita kenalkan lewat sosial media.
0: Nah, setuju tuh, kita bisa bikin konten tentang makanan tradisional, kesenian, bahasa daerah, atau cerita-cerita dari orang tua dan nenek kita.
1: Jadi, melestarikan budaya itu nggak harus selalu dengan cara yang serius.
0: Yang penting, kita mau mengenal, menghargai, dan ikut menjaganya.
1: Karena budaya bukan cuma warisan dari masa lalu,
0: tapi juga bagian dari identitas kita hari ini.
1: Yuk, kenali budaya kita, bangga dengan daerah kita, dan terus lestarikan bersama.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, tak terasa ya sudah sampai di penghujung program pariwisata. Dan dari perjalanan kita hari ini, kita mengenal pesona Panten Terong dengan panorama kota Takengon dan Danau Lutawar dari ketinggian. Ada Burtelege dengan suasana taman perbukitannya, serta sebatas embun yang menawarkan keindahan kabut pagi dan suasana negeri di atas awan. Dan juga tadi kita sekilas ya mendengar terkait dengan bagaimana pesona Balang Pesoang Bulu Kumba yang menjadi daerah tujuan wisata kuliner menikmati buah durian meski tidak saat musim durian dan merupakan produksi RRI Makassar. Tentunya luar biasa ya untuk perjalanan kita hari ini. Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, dari beberapa gambaran tempat wisata tadi tentunya juga menggambarkan betapa kayanya potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Aceh Tengah maupun beragam daerah Indonesia lainnya. Sebagai informasi yang kami hadirkan dapat menjadi inspirasi bagi pendengar untuk mengenal lebih dekat destinasi wisata di daerah sendiri, sekaligus turut menjaga kelestarian alam dan budaya Gayo. Pastikan tetap stay tune terus ya, karena program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya juga masih terus lanjut. Intinya di akhir pekan ini tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam perjalanan, dan jangan lupa menjaga kebersihan dimanapun kita berwisata, agar tempat wisata yang kita kunjungi tetap terjaga kelestarian maupun keindahannya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Untuk Cek Fakta kali ini, pendengar, tersebar di media sosial terkait dengan informasi keliru Prabowo beri hadiah 5 triliun rupiah dan mobil ke pemain timnas. Tim Nasional Indonesia menjadi kampion ajang FIFA ASEAN Cup 2026 Senin 5 Oktober 2026 usai menekuk Thailand lewat drama adu penalti. Setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu, tim Garuda akhirnya mampu mengalahkan Thailand dengan skor penalti 4-2. Laga pamungkas FIFA ASEAN Cup 2026 ini disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta, dan Prabowo bahkan menyerahkan langsung trofi kemenangan kepada para pemain Indonesia di lapangan. Usai momen kebahagiaan tersebut, beredar narasi di media sosial yang mengklaim bahwa Prabowo memberikan hadiah 5 triliun rupiah kepada timnas Indonesia sekaligus menghadiahkan masing-masing pemain sebuah mobil. Narasi tersebut konon beredar di media sosial melalui sejumlah akun Facebook dengan menampilkan gambar timnas Indonesia bersama Prabowo. Dan setelah ditelusuri untuk mengecek kebenaran narasi tersebut ya, ada beberapa hal yang dilakukan tim Cek Fakta dengan melakukan pencarian dengan mesin pencari Google yang menggunakan kata kunci terakhir, namun tidak ada informasi dan pemberitaan kredibel yang mendukung narasi tersebut. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, kesimpulannya berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan hadiah 5 triliun rupiah dan mobil kepada para pemain timnas Indonesia usai menjuari FIFA ASEAN Cup 2026 bersifat salah dan menyesatkan, false and misleading. Analisis menunjukkan bahwa gambar yang disertakan dalam unggahan sangat kuat terindikasi hasil manipulasi dan tidak ada pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Dan Prabowo memang memberikan sinyal soal bonus kepada timnas Indonesia, namun hal itu sepenuhnya ia serahkan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Demikian untuk Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja, barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu gak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura gak lihat kan?
0: Bener juga, kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar kan?
1: Padahal gak juga, kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti.
1: Bisa banget. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu nggak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang.
1: Betul. Yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga. Ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

Baik, pilihan musik dan informasi terus temani kita untuk pagi yang luar biasa di hari Minggu 11 Oktober 2026. Beragam kegiatan mungkin nih untuk pendengar bakal lakukan ya untuk sepanjang hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya untuk informasi selanjutnya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan terkait dengan Bupati Aceh Tengah Hailioga yang menyerahkan bantuan 2.640 rol mulsa untuk kelompok tani. Dan penyerahan secara simbolis bantuan mulsa tersebut dilakukan kepada kelompok tani di Kabupaten Aceh Tengah di Kantor Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Jagung Jeget Jumat 9 Oktober 2026, dan dihadiri kelompok tani sekecamatan Jagung Jeget. Secara keseluruhan sebanyak 2.640 rol mulsa disalurkan kepada 64 kelompok tani yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, dan bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk membantu petani, terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana.

Tahukah anda, kopi Gayo bukan hanya tentang secangkir kopi yang harum dan nikmat. Di baliknya ada petani, budaya, teknologi, dan peluang ekonomi. Selama ini, kopi sering dijual dalam bentuk biji mentah. Tapi sekarang, saatnya naik kelas. Inilah yang disebut hilirisasi. Kopi tidak berhenti di kebun, ia bisa diolah menjadi roasted bean, kopi bubuk, kopi siap seduh, hingga produk minuman dan makanan maupun olahan kreatif lainnya. Menariknya, konsumen masa kini juga semakin peduli pada cerita di balik kopi. Siapa petaninya, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan apakah produksinya berkelanjutan. Artinya, kualitas kopi dan cerita tentang asal-usulnya bisa menjadi bagian dari nilai sebuah produk. Hilirisasi berarti membuka lebih banyak peluang untuk petani, untuk UMKM, untuk generasi muda, dan tentu saja untuk daerah Gayo. Dari biji kopi menjadi produk bernilai tambah, dari produk lokal menuju pasar yang lebih luas. Kopi Gayo punya rasa, Kopi Gayo punya cerita. Kini saatnya Kopi Gayo punya nilai tambah yang semakin besar. Kopi Gayo, dari Kebun Gayo, naik kelas untuk Indonesia dan dunia.

Tahukah Anda, Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi siswa-siswi berprestasi. Menariknya, Sekolah Garuda dirancang dengan standar pendidikan yang tinggi, sehingga para siswa tidak hanya didorong untuk unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepemimpinan, dan wawasan global. Selain itu, Sekolah Garuda juga dipersiapkan sebagai tempat lahirnya generasi muda yang mampu bersaing, bahkan melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik di dalam maupun luar negeri. Jadi, Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Takengon, 29 menit kita sudah lalui dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Apa kabar dan semoga masih semangat, bahagia juga ya setidaknya. Jadi pendengar Pro Satu RRI Takengon ngomongin soal bantuan untuk kelompok tani. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera menjelaskan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi CPACL yang dihimpun dari kelompok tani di setiap kecamatan. Data tersebut menjadi dasar penentuan penerima dan distribusi bantuan. Kecamatan Jago Joget menjadi salah satu penerima dengan alokasi terbesar, yakni 1048 rol musa untuk 44 kelompok tani. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat mendukung kegiatan budidaya dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Dalam arahannya, Bupati Hailioga mengucapkan apresiasi kepada pemerintah pusat yang selalu hadir membantu masyarakat, khususnya petani di Aceh Tengah. Dan pendengar, Dinas Pertanian Aceh Tengah juga melaporkan sejumlah alat dan mesin pertanian telah tiba, termasuk 5 unit alat pertanian jenis combine dan 9 unit alat pertanian lainnya yang dipersiapkan untuk mendukung kegiatan kelompok tani. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga berharap dukungan bantuan pertanian ini dapat memperkuat usaha tani, meningkatkan produktivitas dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Penyaluran bantuan akan terus diikuti dengan pendataan dan koordinasi agar program pemerintah tepat sasaran serta sesuai kebutuhan petani di setiap kecamatan.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengejar mimpi ketika dunia belum sepenuhnya memberi ruang untukmu? Ketika ingin melangkah maju, tetapi lingkungan justru membuatmu merasa harus mundur. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perbedaan bukanlah batas untuk berkarya. Dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa belajar, bekerja, berkarya, dan mewujudkan mimpi. Karena kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasannya. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan, fasilitas yang ramah, dan kesempatan yang setara. Sebab ruang yang inklusif adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada semua. Beda cara, sama karya. Mari hentikan diskriminasi, bangun lingkungan yang inklusif, dan ciptakan ruang yang setara untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang ramah bagi semua.

Pro 1 RRI Takengon dari Cindy Bernadette yang sudah hadir mengantarkan kita pada pukul 9 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Hari yang luar biasa, cerah berawan, cerah redup gitu ya untuk saat ini. Tapi ya semoga tetap membuat pendengar tetap semangat lah setidaknya. Pendengar Pro 1 di mana pun berada, konon 11 Oktober itu diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Hari Anak Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 11 Oktober untuk mendorong pemenuhan hak anak perempuan. Pada 2026, peringatan ini mengusung tema mengakhiri perkawinan anak dan berinvestasi pada hak-hak anak perempuan. Dikutip dari laman United Nations Children's Fund UNICEF, Minggu 11 Oktober 2026, tema tersebut berbunyi End Child Marriage and Invest in Girls' Rights. Tema ini mendorong tindakan nyata untuk mengakhiri perkawinan anak dan memperkuat pemenuhan hak perempuan. PBB menetapkan peringatan ini melalui resolusi Majelis Umum nomor 66/170 pada 19 Desember 2011. PBB juga menetapkan 11 Oktober sebagai momentum untuk mengakui hak anak perempuan dan tantangan yang mereka hadapi. Dikutip dari laman PBB, peringatan ini pertama kali berlangsung pada tahun 2012. Momentum ini bertujuan kebutuhan anak perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan dan pemenuhan hak asasi mereka.

0: pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya,
0: masa sih?
1: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
0: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
1: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
0: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
1: Yoi.
0: Tapi kalau gak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
1: itu mah kamunya aja yang belum move on.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi ya, kita akan ikuti program Idola. Ya, untuk program Idola siang ini bersama penyiar cilik kita ada Nayanika Elvas dengan topik keseruan Market Day. Selamat siang untuk semua dan selamat mendengarkan.

masih mendengarkan program Indonesia Layak Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.

kita masukkan bubuk puding dan air, kita

dijual. Nah, sebelumnya

Anda masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.

0: masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Nah, nggak lama kemudian, alhamdulillah, akhirnya habis. Baru deh naik berjalan sama bunda. Pertama kami beli mie, awalnya masih nggak mau, ya udah deh pasrah aja. Terus kami beli mie, ya adik minta mie, ya udah deh naik beliin. Sebenarnya naik juga mau, ya udah deh. Kan Naya beli dua cupang lagi. Terus kita minta sayur, kita beli satu. Terus kami beli kue. Kami kan ke daerah dekat-dekat Tasua, itu ada kue

program Indonesia Layak Anak bersama RRI Takengon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak demi masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai

Baik, berikan perlu satu cerita kengon. Bagaimana untuk program idola hari ini, pagi ini seru sekali ya. Kita sudah bersama penyiar cilik kita dan Nayani Kak Elvas, Kak Naya, dengan topik keseruan Market Day. Jadi Kak Naya cerita soal keseruannya dari persiapan sampai selesai untuk kegiatan Market Day di sekolah Kak Naya. Dan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, juga ajak ya untuk pendengar yang mungkin ingin mengisi program idola, tentunya bisa. Ya, bisa kirimkan rekaman bagaimana anaknya atau kerabatnya berlakon sebagai penyiar cilik ya, seperti tadi dengan cerita dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk rekaman membaca surat-surat pendek khususnya, dan apapun itu. Dan pendengar, sambil menanti rangkaian program Plus 1 RRI Takengon lainnya, juga masih akan terus ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu anak nih hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tati. Ada Duta Cinta, Kau dan Aku, Indonesia.

0: bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

Baik, pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, saat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga. Berita olahraga bersama Pro 3 akan hadir menyajikan ragam informasi dari dunia olahraga khususnya. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nielsen. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi, meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar.
0: Chase things which then make spaces a little bit bigger. Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Dengan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Keempat, juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah.

0: pemilik tersebut.
1: Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengezi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is on tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect, but you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive here Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang berlangsung

semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.

0: Ketua Tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah, ini bukan hasil yang kami nikmati. Tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk

0: 27 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Speed fix with Daniel Ramsat.
2: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya dengan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Do. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridat, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridat untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang Melawan United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar FMI, Persita Tangerang mengamankan kemenangan atas tim Sea Garva dengan skor. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2027 di Bandung International Stadium kemarin. Membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejauh lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar Alexander Malingom langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Lena Aisa Andrei muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang memberikan poin maksimal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing. And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time. But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. And in one action, in one second action, they draw. And after that, we took many risks with the substitutions. We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
3: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besok klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus memuda.

Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pak yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika tenang, mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, dapat tinggi kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik, tapi kemenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. PSPS Biak Miskardi mengaku berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi

0: tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS. Grup Timur PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual reporter resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI, kita sudah ikuti menyajikan rangkaian informasi dari dunia olahraga. Lanjut dengan beragam program selanjutnya menemani kebersamaan kita di Takengon siang ini.

Hey hey, siapa di sini yang suka jajan? Ayo loh, kamu ya. Haha, sama kok, aku juga suka jajan. Tahu enggak sih yang jualan itu namanya apa? Iya, UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro dan menengah. Usaha yang di

berusaha dan ingin menjangkau lebih banyak pelanggan. Jangan hanya menunggu pembeli datang, manfaatkan TikTok Shop sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan usaha di era digital. Mulailah dengan membuat etalase produk, tampilkan foto atau video yang menarik. Promosikan produk melalui konten yang kreatif. Jawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan proses setiap pemesanan secara cepat dan jujur. Jangan hanya melihat peluang di layar. Mulailah dari produk yang Anda punya. Pasarkan secara digital dan kembangkan usaha Anda. Manfaatkan teknologi, perluas pasar, dukung produk lokal, dan tumbuhkan ekonomi bersama. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

93 FM Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya yang kali ini Nur akan hantarkan berkaitan dengan ya, maksud kami dari rri.co.id Takengon. Dan informasi berkaitan dengan Safif Goes to Aceh, dorong Safif Goes to Aceh, dorong penguatan ekonomi syariah. PLT Sekda Aceh Taufik membuka kegiatan opening ceremony Syariah Financial Fair Safif Goes to Aceh di pelataran Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Jumat lalu. Dan pada kesempatan tersebut Taufik membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi dan keuangan syariah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama pelaku usaha jasa keuangan syariah, asosiasi industri dan seluruh pemangku kepentingan yang telah menyelenggarakan Safif Goes to Aceh. Ya, menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan masyarakat dengan berbagai produk dan layanan keuangan syariah sekaligus memperluas pemahaman mengenai manfaat serta peluang pengembangan ekonomi syariah.

0: Kok galau banget sih?
1: Aku sedih. Aku harus pisah sama temanku karena dia mau merantau jauh.
0: Ah, udah kayak sapi aja kamu.
1: Apa hubungannya sih? Gak jelas banget.
0: Hei, jangan salah. Sapi itu hewan yang bisa galau kalau dipisahin sama teman atau kelompoknya.
1: Masa?
2: Iya tahu. Nih ya, dilansir dari medium.com, ada penelitian terbaru Universitas Northampton yang menyamakan hubungan yang mirip antara manusia dan sapi. Sapi itu punya hubungan sosial yang erat, jadi mereka bisa aja stres, cemas, terus galau gak jelas kalau dipisahin sama kawanannya. Tapi kalau dideketin lagi, dia bisa tenang loh, mirip kayak kamu.
1: Ih, nyebelin banget sih.
2: Haha, begitu ya teman-teman. Fakta menarik tentang sapi yang bisa kita ketahui. Unik kan?

103 FM, Rosul Tuhi Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Wah, sudah di penghujung nih pendengar. Nur temani Anda untuk siang ini sejak subuh tadi. Dan sudah saatnya juga Nur undur diri karena sudah hampir tuntas tugas Nur menemani pendengar. Tapi pastinya jangan kemana-mana ya, karena rekan kami selanjutnya, rekan Madiana, nanti akan hadir dengan rangkaian program-program Plus 1 Rerita Kengon lainnya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata selama Nur menemani Anda untuk hari ini sejak pagi tadi ya, lebih kurang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Bahkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut. Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat, sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inan Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari libur Anda, selamat menikmati hari minggu Anda. Hari minggu pendengar itu akan diwarnai lagi dengan mendengarkan informasi terlebih dahulu, lintas informasi RRI Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bener Meriah membersihkan box culvert yang tersumbat di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah untuk memperlancar aliran air yang mengantisipasi banjir. Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan saluran air kembali berfungsi dengan baik, terutama saat hujan deras yang berpotensi menyebabkan genangan maupun luapan air. Melalui upaya ini, BPBD Bener Meriah berharap risiko banjir dapat diminimalkan sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, beberapa rangkaian yang dihadirkan mengisyaratkan juga zuhur akan kita jelang perlahan. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan. Selamat menikmati liburannya. Takengon yang rada-rada cuacanya ngedukung liburan sepertinya ini, atau bakal hujan tengah hari atau di siang hari. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita untaikan beberapa rangkaian ini sambil menantikan waktu zuhur yang akan segera tiba untuk Takengon dan sekitarnya.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Ketika kita melihat jadwal sholat untuk Takengon dan sekitarnya siang hari ini, sudah tidak lama lagi kita harus terhubung ke Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan biasanya ada tilawahnya terlebih dahulu dan juga kumandang azan zuhur untuk Takengon dan sekitarnya. Beberapa rangkaian ini mengisyaratkan kita akan menjelang zuhur untuk Takengon dan sekitarnya.

Selamat siang pendengar RRI Takengona. Siang hari ini Takengon dan sekitarnya yang teduh untuk kita padukan dengan lagu-lagu yang kiranya seperti tadi disampaikan jadi teduh juga dengan untaian-untaian yang hadir di waktu ini, terlebih ketika menjelang zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Untuk siang hari ini sudah terdengar kumandang, ya kami maksudkan sudah terdengar tilawah dari Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk menunggu waktu zuhur yang akan

الله أكبر الله أكبر. الله

Selamat siang pendengar RRI Takengon kaum muslimin kaum muslimat. Untuk siang hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan rangkaian lagu juga informasi RRI Takengon akan dirangkaikan berikutnya. Dan melengkapi di waktu zuhur ini beberapa rangkaian mewarnai suasana siang kita.

Siang pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini rangkaian-rangkaian yang Anda dengarkan untuk ditempatkan ketika melengkapi rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon hari ini Minggu di 11 Oktober 2026.

membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor, siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini

Rita Kengono di antara lagu-lagu yang tengah Anda dengarkan ini, kami juga mempersiapkan diri untuk nanti bisa sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, di rentang waktu yang cukup panjang untuk mendengarkan untaian lagu-lagu yang masih akan hadir, tapi tidak rentang waktu yang cukup panjang seperti apa yang kiranya Anda pikirkan atau di benak Anda di waktu ini. Sekitar 2 lagu, kita sampai di waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ling, hey Ling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk saatnya melanjutkan kembali untuk rangkaian informasi berikutnya RRI Takengon untuk siang hari ini.

0: Kita nanti nak keber seluruh ni. Menyawah ni keber Iwan Lau si seluruh ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyahan ke Barcelona terlu minggu 11 Oktober 2026. Biak sedera ini ke Barcelona selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Urum Porkopimda renya rapian pihak memperkuat regulasi urum pengawasan si sekolah ni.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah murum-murum unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda Aceh Tengah urum sejumlah instansi terkait memperkuat langkah berurum wan penegakan regulasi dan perlindungan pengawasan anak didik. Haloyai bahas wan program Coffee Morning urum pimpinan daerah si Iyaranun Ila Galaskar Restu and Coffee Teluk Uni-Uni Kecamatan Lutawar. Pertemuan oya ihadiri PLT Sekda, Ketua DPRK, Kapolres Aceh Tengah, Dandim 0106 Aceh Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MPU, Ketua Baitul Mal, sejumlah kepala instansi vertikal, asisten dan staf ahli, serta kepala SKPK terkait. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI menyawahan persoalan perlindungan anak perluara murumi bewene pihak. Salah satu perhatian si ibahas, arai lan idemunan ke kanak si tangku sawah kelemlu. Menurut Bupati, kondisi oya memerlunan langkah si lebih muarah melalui regulasi urum sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegang hukum, sekolah, pemerintah kecamatan dan kampung, serta jematul. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar seluni munyawahan.
1: Urangkul i Kabupaten Gailuas ari Jemat Selang Mane menyebabkan renya banjir urum tanah mucerun i pian-pian wilayah.
2: Urangkul i Kabupaten Gailuas ari Jemat Selangkan Mane mi 9 Oktober 2026 menyebabkan banjir urum tanah mucerun i sejumlah wilayah. Bencana oya menyebabkan harapian ruas nideni metus, ume murenam, serta struktur totor kendawi yang renap. Berdasar dari laporan Pusdalop PB BPBD Gayuwes, tanah mucerun terjadi kawasan Kalapinang, Urum Dusun Durin Siku, Desa Lemi, Kecamatan Belang Kejeren, serta ruas Nideni, Kampung Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang. Material tanah atau urum batang di kayu menutupi jalan sehingga menghambat akses transportasi. Bahkan kelamna di media sosial beredar totor aih bubu di Kecamatan Belang Kejeren pe ngemetus akibat wihkul. RRI Takengan, Erani Alora, kin kabar seluni munyawahan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urum BPBD Kabupaten Bener Meriah membersihi box sulfur si musompong i Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bener Meriah membersih box culvert isi musompong i Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, kin memperlancar aliran iweh urung mengantisipasi terjadi banjir. Kegiatan oyai buatan kin memastinan saluran iweh berfungsi jeroh mian, terutama i waktu renkul si berpotensi menyebabkan genangan iweh. Melalui upaya ini, BPBD Bener Meriah berharap resiko banjir lepas i minimalen, sehingga keselamatan urung kenyamanan masyarakat tetap terjaga. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar seluni munyawahan.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi kabar seluni ari RRI Takengan. Inantinan kabar seluni selanjutnya jeplu wan jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar seluni produksi RRI Takengan.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengono. Untuk siang hari ini sudah ada beberapa rangkaian lagu yang kita hadirkan sebagai lagu pembuka ketika kita memulai lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mengibaratkan untuk dua lagu di awal tadi itu sebagai motor penggeraknya, mesin penggeraknya untuk kita lanjutkan ke lagu-lagu berikutnya di siang hari ini. Yeay, sudah cepat ya untuk yang nelfon siang ini. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Selamat siang yang di ujung telepon. Halo. Halo. Oh belum. Cek ombak nih. Halo. Oke. Okay. Ada istilah baru di orang-orang katanya cek ombak. Aku juga nggak ngerti kenapa harus cek ombak cuy. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Ayo, coba lagi. Berarti kalau sudah jadi bukan cek ombak namanya. Ombaknya sudah bergulung-gulu. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Ya, halo, selamat siang.
2: Halo, halo, halo.
1: Halo, sudah kedengaran, halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya, halo, sudah kami dengar suaranya, halo. Anda dengar radio enggak?
2: Halo.
1: Halo. Eh, orang udah dengar-dengar halo di rumah juga
2: udah
1: dijawab. Halo. Halo. Kita
2: halo.
1: Sudah. Halo. Kita halo. kita inikan dulu ya. Kita halo. Tunda dulu. Oke, halo. Kami sudah halo, halo. Terus kenapa harus halo, halo coba? Halo itu nama orang bukan. ini cek ombak lagi. Oke ya. Udah enggak dengerin radio kali. Oh, dengerin radio cuma dengerin handphone. Jadi beradu suaranya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Iya, halo Kak. Selamat halo, siang.
3: Kak. Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kakak.
3: Selamat siang, Kak. Ahmahim remok tanu haru barikun.
1: Oh ya, sini kurasa yonel ya, Kak. Gak ipak ya, Kak. Gak.
3: Oh.
1: Ujuk nih,
3: Kak. Nongi jerong, Kak.
1: Jerong. Ujuk nih, Kak. Si begeral halu aja, eh. Anak kabar kakakku?
3: Kabar jerok kak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kusi pe kak gak?
3: Oh, di rumah saja nih kak. Gerara mulai keliling-keliling danau, gerara seru
1: kak. Gerara ya, rumah gitu. Lagu si Ramedi kenduri ya kak?
3: Unak ayat.
1: Lagu si Ramedi si kenduri ya kak?
3: Oh, tapi kak nak nyambulkan seribu nih kak.
1: Oh. Hari seribu ke dua ribu ke kak cibu cibu kena ke kak cibu kena
3: uang cibu kena kak kak
1: kena mamai cibu cibu hari sobo nemi sidang kena mamai banyak kak kita berdanggut lah betapa kia kak kak lah betapa kia
3: dari pakai perlu halu nongnya payu ini kak kak
1: iya kak betul pedeh betul pedeh
3: nong lagu ini kak kak
1: iya kak
3: Ariani deh
1: anak
3: sahanka Imam S. Arifin. Judulnya bagaimana bisa?
1: Judulnya bagaimana bisa? Bisa.
3: Salah bikin ke Ana dan penyiar lainnya.
1: Iya, yeah, Kak.
3: Semoga biasa.
1: Oke.
3: Dan untuk mendengar di mana saja berada,
1: kita Kak. Kebetulan ya, betul.
3: Dari A sampai Z dan di mana saja dapat memantau dari Takeng.
1: Oke, makin lengkap. Kebetulan ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ya, aku betih pedeh lah ke kakak awal, ke kakakku lah. Jadi betih pedeh. Terima yuk, ring kumpul. Selamat siang pendengar RRI Takeng. Saya bersama dengan Anda untuk saat siang hari ini. Sudah makan siang, hari Minggu bawa bekal sampai ke danau untuk libur-liburan gini lah. Atau benang nyala saya samping rumah agak makan siang di luar artinya juga itu. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, halo Bang, halo. Iya, kedengaran kok, kedengaran.
2: Iya,
1: iya, halo, halo, kedengaran, kedengaran.
2: Suara. Suara Kakak enggak ada di HP.
1: Loh, kenapa? kemana perginya? Tadi tuh ada.
2: Iya, halo.
1: Tadi tuh ada yang nelfon.
2: Hilang. Hilang Dana.
1: Hilang ya? Coba dulu, ini siapa?
2: Iya.
1: Hilang ya, Bang.
2: Kita ini di Medan.
1: Bang Denny di Medan, tapi bisa kan? Sekarang kedengaran kan? Kedengaran kan sekarang?
2: Iya, tapi delay, Kak.
1: Oh, delay. Abang dengarnya di RRI.net, RRI.co.id, di streaming.
2: RRI digital.
1: Digital. Oh iya, delay sekian detik. Oh, enggak apa-apa. Terus aja
2: iya,
1: kita ngobrol
2: aja. Iya, suara Kakak enggak ada.
1: Oke, Bang. Pokoknya Bang Denny di Medan ini kan?
2: Iya.
1: Oke, oke. Berarti harus pelan-pelan ngomongnya karena delay. Pingin dengar lagu dangdut yang mana nih, Bang?
2: Lagu Mansur S ya, Kak?
1: Iya, Mansur S.
2: Zubaida.
1: Zubaida. Oke, siap Bang Denny.
2: Iya. Salamnya untuk ke Ana aja deh.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Oke, terima kasih Bang Denny. Enggak apa-apa dengan segala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala daya upaya, mau delay, mau apa, dengerin kita di streaming, oke, gak apa-apa juga. Pokoknya hari Minggu kita isi dengan rasa senang, rasa gembira, dengerin Pro Dangdut. Orang kalau liburan hari Minggunya barangkali makan di luarnya dengan segala hidangan yang ada. Kita si pora-pora EP makan di luar juga. Selamat siang, assalamualaikum, halo.
0: Halo, halo, ini dari Ponsai, Mbak Ana.
1: Oh iya, dari Ponsai.
0: Kenapa tidak ada suaranya di api saya nih, Mbak Ana?
1: Delay, kena Bang Denny.
0: Mohonlah diperbaiki koneksi jaringannya ya, Mbak Ana ya.
1: Iya, banget,
0: tetangi Bang. Saya minta lagu yang dari Lord Director aja, dari judulnya Maimuna ya. Salam-salamnya untuk Mbak Ana aja, dan semua pendengar.
1: Iya.
0: Bawa kita, gara-gara jaringan, nyanyi ngobrol, woy.
1: Bawa,
0: ya. Bawa kita berjalan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bukan kita, Bang Joy. Susah di jaringan kini. Berarti ya Bang Angkami jero. Oh ya nek Kak Selvi biasa-biasa Bang Denny nari Medan memang agak delay pora. Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Bang?
4: Iya, dengan siapa, Pak?
5: Dengannya Mairona di Medan, Pak.
1: Oh, nah, Mairona ini juga delay, makanya ini. Ayo, Bang, kawasan ya. Medan apa kabar?
5: Kalau kabarnya di Medan, sehat walafiat.
1: Oke, okay. Medan ada lagu dari Rinto Harahap judulnya Surkali. Mau nggak itu, Bang, lagunya?
5: Enggak lah, pilih sendiri.
1: Oh, pilih sendiri, oke, okay, yuk. Coba, Bang, coba. ayo.
5: Pilihnya dari Lola Drakel. Lola Drakel juga.
1: Iya.
5: Iya, apa buah bibir orang.
1: Oke, buah bibir orang. Boleh, Bang. Siap.
5: Oke, salam-salam ya. Salam-salamnya buat pertama banyak Mbak Ana. Semoga sehat selalu, jarak setia menghibur.
1: Baik.
5: Para fanpage-nya RRI Takengon dimanapun berada.
1: Iya.
5: Baru okay. Banyak Bang Rahmat, Bang Joy, ada Kak Amoy.
1: Siap.
5: Ada Bang Sudiring. Ada Mbak Yati dan itu semua jalan, Mbak. Para pecinta Pro Dangdut di siang hari ini, Mbak.
1: Pasti, hari Minggu mereka dengerin kita untuk waktu ini.
5: Oke, banyak Mbak Ana. Juga sampai tuntas.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang salah, semua kita benar. Karena kan kadang-kadang nggak ada lagi yang dengerin radio terestrial itu kan. Radio yang box itu, radio yang kotak-kotak itu kan. Semua pada dengerin di streaming. Ada yang dengerin handphonenya langsung di handphone, nggak pakai monitor. Pokoknya ayo aja dengerin produk.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang pendengar RRI Takengona. Dangdut adalah kita. Pesona-pesona dari Pro Dangdut ini terkadang membuat orang agak sedikit terganggu. Akhirnya gak kemana-mana. Kalaupun kemana-mana, sedang di kebun pun berhenti bentar untuk Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke. Belum, masih alasannya jaringannya gak bagus. Ntar dobel-dobel lagi suaranya di RRI Takengon. Ayo aja kita pokoknya bersama dengan RRI Takengon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari-hari minggu gini dengerin-dengerin lagu-lagu dangdut, ya kan. Terus gak kemana-mana, menghibur hati Anda aja untuk Pro Dangdut ini. Oke. Nah, enggak lagi kan. Sama siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau misalnya pendengarnya belum, Ana ngecek WA-nya juga. Oh, ada. Oke. Terus bakal kita bacakan di waktu ini pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk siang hari ini saya bacakan pesan singkat. Bokta. Sama siang. Assalamualaikum. Halo. Kecilkan sedikit suara radionya di sana. Halo, kecilkan dulu nggak apa-apa. Pokoknya udahlah di RRI. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
2: Oke, dengan siapa ini?
3: Halo, Pro Dit, lihat aja ya.
2: Dengan siapa kak? Halo kak.
3: Kak Nurul.
2: Oh, Kak Nurul di Meriajaya. Benar Kak, dua suaranya yang swing. Gedekan juga enggak apa-apa, pokoknya kalau tetangga keganggu biarin aja, tapi suara Kakak harus dengar. Kak Nurul ada yang di Meriajaya. Sedang apa, Kak?
3: Sedang istirahat.
2: Istirahat ya. Oke. Oke, nanti kirim-kirim suasana di rumah lah ya. Fotonya kita kirimin, radionya diletakin di mana, di mana, jadi kita akhirnya tahu. Yuk Kak, pengin dengar lagu apa ya, Kak?
3: Lagu.
2: Mana lagu, Kak?
3: Lagu apa aja?
2: Kok mikir, Kak? Tadinya udah siap-siap pastinya lagu apa? Apa, Kak? Ana aja yang pilihin, Kak ya.
3: Payung hitam deh.
2: Oh, payung hitam deh. Ang mikir, jadi akhirnya jatuhnya ke situ. Yang seharusnya pingin dengar lagu apa tadinya sebelum payung hitam?
3: Nggak ada
2: ya. Siap. Dengerin sendiri untuk semua kanan kiri orang-orang di sekitar.
3: Salam buat
2: Ana deh. Ya.
3: RRI semuanya.
2: Iya.
3: Dari apa
2: aja. Kru-kru RRI-nya sebagian hari Minggu yang A sampai Z enggak tahu di mana mentoknya mereka sebagai libur.
3: Terutama untuk Bunda
2: Nadi. Oke, Kak. Siap, Kak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, aku ngebayangnya seperti itu. Ya Kak Nurul ya. Tadinya udah siapin pingin denger lagu apa. Tahu-tahu enggak ya, payung hitam deh. Oke lah, kita dengerin terus untuk lagu-lagu yang hadir RRI Takengon di waktu ini. Yang tengah istirahat, punya acara sendiri atau apapun itu, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya kita dengarkan di waktu sekarang. Lagu lama ini tapi masih oke saja kita dengarkan di siang seperti ini. Sambil istirahat, sambil punya kegiatan apa-apa. Silo Arisan sekali Arias, Arisan juga nyalain aja radio yang apa-apa. Mau ke danau siang ke sore nggak apa-apa, penting.

sa daerah Gayunya ya, abang-abang ya, kalau abang-abang di luar kota ini, karena kan ini ceritanya mau mandiri setelah berumah tangga, jadi kalau di Takengon namanya Jawi biar bisa mandiri.

0: siang lagi pendengar RRI Takengon. Untuk siang ini kita akan terus sampai jam 3 sore, itu waktu yang cukup panjang untuk kita bisa untaikan banyak lagu, kita cerita-cerita, bagi-bagi cerita untuk dangdut ini. Oke, belum ya, nantinya pesan singkat akan dibacakan seperti biasa, bisa tunggu, bisa sabar. Sambil nunggu-nunggu, benar ya, kenapa harus lama-lama kalau ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ana, selamat siang lagi. Semoga kita sehat selalu ya. Sehat alhamdulillah Kak, saya cuma dua berapa hari terakhir ini penyakitnya, sinus sama sakit gigi. Kita putarin lagu sakit gigi, coba, itu aja idenya. Tapi alhamdulillah sehat secara umum gitu ya. Ada Kak Fitri yang ada di kawasan Perejo. Selamat siang Kak Fitri. Untuk siang ini request lagu dari Lesti yang judulnya Sekali Seumur Hidup. Salamnya buat Kak Ana, semua pendengar RRI Takeng. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam Bunda Ana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita Bunda Ana. Dangdut ada di mana-mana.
0: Betul, dangdut ada di hati kita juga ya Mas Boy ya. Oke Mas Boy. Mas Boy, kusing ya?
1: Suaranya gak ada Bunda.
0: Oh gak ada ya? Ada, hilang-hilang di sana itu. Delay kali. Halo. Ada. Waalaikumsalam. Iya. Halo. Tuh. Kedengaran kan? Pendengar kan? Halo, kita coba ulang kali ya. Kita ulang coba ya Mas Boy ya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, terus lagi enggak tahu, tapi kalau di studio enggak, kita tetap ini kok ya. Nyatanya tadi dari Medan aja on gitu ya. Dari Medan aja bisa kita dapatkan. Halo, kembali Meriah Jaya. Jadi Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Nana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah kedengaran?
1: Gimana Bunda?
0: Sekarang sudah kedengaran? Angus, oh yang enggak kena. Udah gak. Kedengaran?
1: Wah, kena suaranya gak sampai sini Bunda.
0: Enggak cas, oke. Mas Boynya di mana? Di halaman depan?
1: Di rumah ini Bunda.
0: Iya, udah kedengaran kok, udah nyambung kok ya. Yuk, dengar lagu apa Mas Boy? Banyak nanti cerita, ya, nantinya enggak nyambung-nyambung.
1: Bunda, kalau lagu Gayo bisa Bunda.
0: Apa kira-kira?
1: Lagu Gayo.
0: Yang mana kira-kira Mas Boy?
1: Kalau nggak bisa, acu aja Bunda.
0: Ah, yang mana?
1: Acu aja.
0: Kalau lagu dangdut Gayo tadi yang mana kira-kira?
1: Salam-salamnya Bunda ya.
0: Yuk.
1: Buat Bunda semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Buat Kak Masa Ada di, pokoknya buat Masa Ada, buat Kak Fatma di Aceh Jaya, buat
0: siapa lagi ya?
1: Ibu Icu di Medan ya Bunda.
0: Ibu Icu.
1: Bang Mayrona di Medan.
0: Iya.
1: Buat Bang Kak Nur, Kak Yati, Kak Selvi, Bang Budi, Bang Pacri.
0: Iya, oke. Mereka
1: Bang
0: juga
1: Sultan,
0: boleh.
1: Bang Amir Mahmud, Bang Herman. Bang Mus, Bang Ayu, Bang Adi.
0: Oh, udah.
1: Semua-semuanya Bunda ya. Pendengarkan RRI, Bang.
0: Pasti. Gitu saja Mas Boy.
1: Terima kasih Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Jadi tadinya untuk Kak Fitri yang ada di Perejo, selamat siang Kak Fitri ya. Sehat semua kita, gak kurang suatu apapun. Pendengar yang lain pun juga hal yang sama. Kak Nadia di Perejo, Hana kabarmu Kak Nadia? Sudah jarang sekali gak nelfon-nelfon RRI Takengon. Ya pasti semua sehat, gak kurang suatu apapun. Kalau sudah mulai musim kopi, pendengar itu agak somse sama aku. Ngutip nemu aku ngegeringet ini. Iya, ada yang telepon. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo, sudah kedengaran? Halo. Oke, belum ya, belum ya. Iyalah, kita dengerin lagu aja untuk siang hari ini. Halu-halu aku ngeci, nggak tahu orangnya di mana atau belum ada yang siap-siap untuk dengerin udah.

Cerita Kengon di mana saja Anda berada. Jadi kita tetap balik lagi ke ini ya kan. Tadinya cerita apa kita ya, makanya nyambung-nyambung gitu ya. Cerita tentang sudah bisa hidup mandiri kan gitu ya, bang-abang yang dari Medan tadi ini. Terus ceritanya lagi saya kalau sudah di Prudangdut seru-seruan aja sama pendengarnya. Lagu yang dibawakan Imam S. Arifin yang dipilihkan sama Kak Selvi tadinya, Kak Selvi ya. Bagaimana aku bisa makan tegurin jerang. Bagaimana kita akan jerang, bagaimana kita akan makan tegurin jerang. Baik pendengar RRI Takengona sama

Bang apa ya? Birun. Terus Bang Birun. Siapa lagi lupa? Bang Sembiring. Tuh kan benar teman-teman lama, abang-abang lama nih. Tapi enggak apa-apa. Bareng-bareng sama Era Rita Keng kalau Bang Joy tadinya pilihkan ini juga Bang Joy. Terus Bang Denny di Medan, kalau Bang Mairuna tadinya udah, Lola Drakel juga, apa Lola Drakel lagi yang kita hantarkan untuk waktu ini nih. Kak Nurul, ntar selu-seluin aja untuk siang kita.

0: Baik, untuk kesemuanya di kediaman, selamat mendengarkan untaian lagu-lagu dangdut yang masih hadir RRI Takengon di waktu ini. Hampir saja kita hantarkan untuk lagunya, karena kadang-kadang kalau nunggu lama betul. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, nunggu delay nggak apa-apa. Halo.
1: Mana hatinya?
0: Halo, selamat siang Abah.
1: Iya.
0: Halo Mbah, Abah ini. Halo, selamat siang.
1: Iya, mana suaranya?
0: Ini suara Ana nih.
1: Kasih.
0: Oke, ini Ana nih, Abah ya. Kita coba lagi. Sip. Mana suaranya? Ada suaranya. Udah kita kayak biasa aja. Kita di mana lengketnya nih?
1: Mau
0: lah. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Gak ada suaranya.
0: Oh.
1: Gak ada suaranya, Mbak Anak Mari. Di mana suaranya ini?
0: Di mana suaranya ini? Halo.
1: Halo.
0: Gunung ini. Udah anak gede kan tuh.
1: Ada apa dengan HPku ini?
0: HPnya. Oke, kita coba lagi ya, Mbak ya. Kita coba lagi ya, Mbak ya. Karena Ana ada di sini. Ana juga ngecek-ngecek, jangan-jangan Ana salah pencet. Enggak juga, kayaknya semua stay di sini. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Kak?
2: Tapi di tempat aku, Kak, kan? Terang suara Kakak.
0: Iya, benar. Berarti jaringan, Kak. Gurumku nape, Kak?
2: Ada ya, kamu terang gak?
0: Betul, tapi biarkan mereka penasaran gitu kan. Hana tigir mayu-mayu sementara dari Kalanare nyampe.
2: Itu yang Abah kan kita jumpi cuman Kak, kenapa gak kedengarannya?
0: Betul, aku rasa jaringan ya.
2: Karena sisi bagus suara Kakak Kak.
0: Oke, berarti lagu tadi pun bagus kan Kak?
2: Bagus.
0: Oke.
2: Terima kasih Kak kan. Kirim lagu satu lagi buat karyawan yang di kebun maknya di Karang Ampar Kak ya.
0: Oh ya Allah, betul-betul yang lagi di Karang Ampar, mudah-mudahan dengerin.
2: Lagi ngutir sekarang suka.
0: Yo, makanya Ana bilang semua orang sekarang sudah pada mengabaikan aku, ngecuek, yakin aku Kak Wente mending ngutip.
2: Iya. Lagunya Kak kan?
0: Iya Kak.
2: Tak dapat tidur siang aja Kak dari Roma Itama.
0: Tak dapat tidur siang.
2: Iya.
0: Enggak dapat tidur siang.
2: Dapat tidur, Bapak.
0: Oh, betul.
2: Enggak. Orang lagi ngutip, maka dapat tidur siang Kak.
0: Oh, berarti mereka dengarkan di Karang Ampar selama siang ke Petaga Kak.
2: Iya.
0: Ada
2: Kak ya.
0: Betul enggak kedemangan ya Kak Ga?
2: Kurasa sih enggak Kak.
0: Hana jeung mikir-mikir ya Ga?
2: Bomi
0: kaheka anumian Ga ku ke.
2: Pokoknya CCTV-nya Allah cuman.
0: Betul, nanti kurangi Hana nih takarannya Kak Gah hari ya, dikurangi Gah.
2: Cipinya Allah cuman Kak.
0: Betul.
2: Terus salamnya cuman Kak kan?
0: Kak.
2: Untuk Dik Nurul tadi.
0: Iya, iya.
2: Yang satu atap Kak Gah. Salam Kak Gah.
0: Sok masing-masing pakai apa Kak Gah?
2: Kak Yandi.
0: Iya.
2: Kakakku juga itu.
0: Betul.
2: Mamanya Julian.
0: Betul. Siapa lagi? Oke.
2: Siap.
0: Brejin Kakak Pe, Brejin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ayo telepon lagi semua pendengar di mana saja Anda berada. Dari Kalanare semuanya bagus, bisa nyambung kok kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kuning untuk RRI Takengon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Hari ini sudah mulai Anda dengan kesibukan-kesibukan yang banyak, atau memang ada yang slow-slow aja. Kalaupun identik hari Minggu itu, tadi pagi dicuciin pakaian-pakaiannya untuk seragam-seragam sekolah, ke kantor dan lain sebagainya, udah kering. Siang ini di setrika

0: apa namanya ini tubuhnya juga perlu istirahat, perlu dimanjakan juga. Pendengar RRI Takengon yang baik di mana saja Anda berada, enggak apa-apa kalau misalnya agak-agak sedikit keganggu untuk jaringannya. Seperti Bang Joy kan bisa melalui pesan singkat juga kan Bang ya. Karena oh kali enggak ada pulsa untuk ini. Oke, bisa. Saya ngelanjutin lagi di Kru Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak Selvi juga dengerin lagi untuk ini nih, untuk lagu yang berikutnya. Untuk semua saudara-saudara yang lagi di kebun, yang ada di Dusun Tangak. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat.
0: Bapak aku kami nih Pak, mayornya Pak, pintu kuna Pak tutur ni urang gayo ni pintu beruke alas pedenang. Cuma kami ni ger beralas Pak, kursi jok sagi teh dulu jemai ge Pak.
1: Aku nama hai ke alas senang mah
0: Jadi minggu-minggu ini kuna kegiatan Pak?
1: Rencana ke Melkupus.
0: Iya.
1: Pas biar acara itu di Karang.
0: Iya.
1: Pas di Karang dulu.
0: Betul, betul mungkin no ya mulu. Betul tuh udah Bapak selaku yang dituakan, selaku awan ketua hadir. Betul ke Pak?
1: Betul.
0: Iya. Betul. Betul Pak, yo kami ni pe betah menjen studio ni mulu selesai betah ke soal jema ngerje nyu kasege betah yang kami pe. Bomi Pak, kita pengin mulu dangdut si pilih pak ini lagu Pak.
1: Tolong aku koin.
0: Hana Pak.
1: Rin kupe ku bapak si cara awer kah?
0: Pak Sultan.
1: Itu bulan lagu ini dari jemur ke gede mak kena.
0: Selamat keringnya ke Pak.
1: Orangnya ke Abang Serawiu.
0: Pak Bang Mamat.
1: Lagu ini tutuk suling kena.
0: Ke Pak ke Kubang Sultan nanti jemur gegedem ke lu lagu ini.
1: Betul.
0: Ke Bang Mamat Irawina.
1: Nanti putuk suling uran lagu ini.
0: Oh, ke uran lagu ini nanti putuk. Berarti OEP gerak jeroh lingi, kau tak apa?
1: Jeroh lingi, gerak mekuk lingi.
0: Iya. Yo, baru demu nongpe istilah-istilah ya, kau pak?
1: Sama ya.
0: Jeroh
1: gerak mereka calang gerak jawariu.
0: Ata. Nge.
1: Ada tarami.
0: Nge pak?
1: Anu nge kerku pak hari nge kerka.
0: Pak.
1: Print kopi ke saya. Gedang dulu negara dan ku kenal ya ku ada prinsipi.
0: Anu pe gerara ke Pak, asap ni kerubeng, asap ni kerubengi gerara ke Pak.
1: Gerak kalau mau cuci tadi
0: cerita. Gerak lah Pak. Iya. Bom ke gerak kenai bapak lo ku bete gegedem gerungu ijemur gerara mata lo gerak Pak. Ata. Siap. Betul Pak, betul Pak, betul.
1: Pak Haji Romai.
0: Iya. Betul ya, oh ya memang masa muda masa tua ni peo ya ke Pak?
1: Betul.
0: Hana lah.
1: Saya 20 orang di benar-benar kena semua.
0: Hana ada kira-kira.
1: Kira ya mana main muna kerja.
0: Iya.
1: Kena ibu semua. Dah tu kan main muna mungkin kau yang ini kira kau
0: ke? Kita sesian deh ke Pak. Nur Hasana ke kita? Atau Jubaidah?
1: Jadi kerja tepat punya lagu ni.
0: Sempalan Pak, anak lagu itu takkan
1: Senandung Rindu di hubungan kau.
0: Senandung Rindu Roma Irama.
1: Lagu Rindu aku kin Pak Aluno,
0: Pak Celalano, Pak Celalano, Bang Sultan. Jadi Roma Irama ini Senandung Rindu judulnya Pak.
1: Oh, Senandung Rindu.
0: Iya. Siap Bapak, Bomi Pak. Siap. Amin, mudah-mudahan Bapak sehat, Ibu sehat, Bayani sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan ku sampaikan apa yang disampaikan Pak Budi tadi itu. Kata Pak Budi, kalau musim hujan jangan buat seruling gitu kan, nanti gak merdu suaranya. Tur kena cuma kayu nih Pak. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Bang Sultan. Bang Sultan si kali dari bapak-bapak ini rum kata-kata Bang Mus pun dengan kata-kata manisnya biasanya.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah ku pikir-pikir,

Lo Dangdut Dangdut adalah kita, satu persatu muncul untuk lagu-lagu yang dipilihkan sama abang-abang, kakak-kakak kita. Pendengarlah, kehadiran dari kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak tadinya, semua kalangan itu sudah mewakili. Sudah mewakili ke semuanya, lagunya juga masih ada. Tadinya kan Abah sempat telepon, kita udah hafal, oh ini Abah gitu kan. Guna ngetelepon kuni, kata Abah tadinya, nanti aku hantarkan lagu-lagu yang pas dengan usia-usia bapak, usia abah. Banyak kok bapak. Nah tadi Pak Budi juga seusia bapak.

pagi pendengar RRI Takengon. Selamat siang, assalamualaikum. Rudang Dut. Halo, Abah kemien ya, halo. Oke, enggak kenapa-kenapa untuk siang hari ini Bro Dangdut adalah kita. Kita hantarkan lagu, pesan singkat kita bacain lagi. Masih ada Lola Drakel tadinya ya, yang dipilihkan sama abang-abang kita juga sebelumnya. Kak Selfie yang ada di kediaman. Terus siapa lagi nih? Kak Fitri yang ada di Perreje. Kak Selfie, Mak Selfie pilih lagi. Yang disapa ada Mas John, Mas John, Ana ingat juga siapa lagi nih yang benar, Mas John lupa, Pak Bayu ya kan, Kak Selvi ya, Kekinabah kena Kak Selvi ini lagunya di Ambang Sore itu kesukaannya tuh, oh ya betul. Kalau Pak Bayu, Mas Bayu dipanggilin bos sama Pak Budi. Apa kabar Pak Bos? Apa kabar?

Pak Budi, tadinya untuk lagu yang dipilihkan sudah siap, pora-pora Pak hadir lagu itu. Yang lain pun begitu. Bagaimana untuk semuanya yang lagi di kebun ngelanjutin pekerjaan? Teba nu kuna malega tengah impus nih ke anak, katanya. Oh, bonya ketak. Lanjut yang impus tadi itu. Ada ke waktu nanti teleponan lah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang lagi pendengar RRI Takengon. Di rentang waktu yang cukup panjang untuk kita bisa bersama-sama. Jadinya saya jadi tahu cerita dari abang-abang kita, bapak-bapak kita. Anda pendengar ya, pesan singkat juga. Siang-siang ada yang memang lagi di kebun, berkebetulan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Lagu-lagunya juga sudah sebagiannya, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Kak Selvi, lagunya Roma Irama tadinya sudah Senandung Rindu dari Roma Irama, Nur Halimah, pilihan Pak Budi, gak apa-apa ya. Pokoknya yang ada di Bergang, Dusun Tangak, semuanya yang disapa-sapa tadinya oleh Kak Selvi, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Nanti Roma Irama hadir lagi kok. Kita siapin dulu ke semuanya, masih banyak yang akan hadir. Betul, mungkin yang disampaikan Kak Selvi, lagu kesukaan dari Abah itu ada Di Ambang Sore. Tapi tadinya ketika dari Medan, entah itu Bang Mairona atau Bang Denny dari Medan yang nelfon, aku jadinya cepat mikir, apa abang-abang ini suka dengan lagu ini atau pendengar suka lagu ini. Kan terkadang di Pro Dangdut pun ada lagu-lagu daerahnya sedikit gitu kan. Kadang-kadang juga lagu Gayo yang dipilihkan sama pendengar. Bang Sultan biasanya pilih lagu Gayo. Terus tadi Mas Boy juga bilang dangdut Gayo boleh, cuma karena nelfonnya agak-agak dili, agak kita tadi kan gak nyambung. Ini lagunya keren sekali ya, Bang. Kalau pas lagu acara-acara lagu daerah ya, di RRI aku putarin lagu ini.

Takengon hampir kesemuanya sudah kita hadirkan untuk lagu-lagunya di waktu ini. Akan lebih banyak lagi karena masih cukup waktu kok untuk kita sama-sama menguraikan untuk lagu-lagu yang masih terus hadir. Saya satuin aja ya, kalau ada yang pilihkan Zubaidah tadinya, tapi versinya Mansur S. Udah pokoknya lagu Zubaidah aja, dengerin Pro Dangdut terus RRI Takengon. Ada aja anak yang nawarin ke pendengar yang bisa hadir-hadir terus. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kadang-kadang dengerin di kios, di warung, di beca, di mana aja yang bisa dengerin RRI Takengon. Kalau di kebun lebih-lebih.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang, selamat sore lagi untuk semua kita, semua kalangan di mana saja Anda berada. Masih diuraikan untaian lagu-lagu dangdut untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk kita selesaikan sampai selesainya di waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dan pendengar RRI Takengon, kita siapkan banyak lagu, tinggal didengarkan satu persatu saja. Nantinya akan hadir lagu yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya ngecek pesan singkat, kalau telepon juga stay di sini, belum ada. Saya baca pesan singkat dari Bang Mus untuk siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang monitor-monitor, lagi denger-dengerin, lagi gak ngapa-ngapain, atau seperti kemarin rebahan, pegang handphone, scroll, dengerin RRI, ada lagu ya. Tapi lagunya kali ini Lewaldi, Atas Nama Cinta. Salam untuk yang spesial, yang lagi tugas juga, semoga jadi idola pendengar. Mudah-mudahan seperti itu ya. Adanya pendengar, kita jadi seperti sekarang, seperti sekarangnya kita, karena banyak orang juga yang selalu dengerin. Selamat siang untuk Bang Mus. Ketika Bang Mus memberikan sedikit untaian kata, tidak perlu memaksa seseorang untuk selalu ada untuk kita, karena yang tulus dan ikhlas akan selalu ada tanpa diminta. Oke, sambil tadinya ngecek-ngecekin lagu, terus ngecekin yang pesan singkat atau apa, iklan juga sudah, pariwara bahasa lain dari iklan itu. Oke, ditunggu ya Bang ya, saya sengaja pilihkan yang bagus. Tadinya untuk semua pendengar juga bagus, lebih-lebih kalau ada yang tadi nggak request kan, nggak pilihin tapi tetap dengar. Ada seperti apa nih, seperti Mas Nawan dengerin lagi di kebun aku nemale, biasanya nunjukin ubi rebus ya Mas Nawan, gak Hana nih grali ini nih gadung-gadung, aku rasa perlu ya lagu sing ngemeh pangan nih lemu lu gadung kuyuma.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Terima kasih diucapkan ke semuanya untuk Anda karena sudah berpartisipasi menyemarakan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau enggak ada Anda, enggak akan serame-ramenya kalau Pro Dangdut itu. Terima kasih. Besok kita masih akan bisa berjumpa untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya masih terus di sini sepanjang waktu hingga sore nanti untuk rangka lagu dan juga informasinya. Hari Minggu di 11 Oktober 2026.

semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Gayolues Maliki membuka kejuaraan daerah Kejurda Atletik di Stadion Seribu Bukit pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kejuaraan yang berlangsung hingga 12 Oktober tersebut diikuti peserta tingkat SD hingga SMA serta kategori umum dari Gayolues dan sejumlah daerah lainnya. Peserta yang berasal dari Padang Sidempuan, Banda Aceh, Abdia, Bener Meriah, Aceh Tengah, Medan, Aceh Tenggara, serta unsur batalion TNI. Maliki berharap kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tapi juga mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar daerah melalui olahraga. Ia berharap Kejurda tersebut dapat melahirkan bibit atlet berprestasi serta meningkatkan peserta untuk bertanding dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi sportivitas.

Sekarang, katakan tidak pada narkoba yang membelenggumu selama ini agar masa depanmu cerah. Keputusan ada di tanganmu. Dan katakan tidak pada narkoba.

Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini mengantarkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar RRI Takengon. Selamat sore untuk yang tengah beristirahat, selamat sore sepertinya tidur siangnya juga sudahan cukup karena nanti waktu asar juga akan segera tiba. Waktu cepat sekali berjalan ya pendengar ya. Dan sebelum untuk kita dengarkan kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, tentu masih akan ada rangkaian lagu dan juga informasi yang disampaikan untuk pendengar. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk setiap minggu sore di jam 15 waktu Indonesia Barat itu dengan program ketahanan pangan, program Presiden Republik Indonesia. Dan untuk sore hari ini Kementan mempercepat irigasi pertanian 2026 untuk menjaga pertanaman dan mendorong IP naik. Kementerian Pertanian mempercepat pembangunan dan perbaikan irigasi pertanian pada 2026 sebagai bagian dari program Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Percepatan irigasi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian, menjaga keberlangsungan pertanaman, serta mendorong peningkatan indeks pertanian atau IP. Melalui dukungan infrastruktur irigasi yang memadai, pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan, meningkatkan frekuensi tanaman, dan juga menjaga produktivitas pertanian di tengah berbagai tantangan sektor pangan. Dan peningkatan indeks pertanaman ini menjadi salah satu upaya strategis untuk mengoptimalkan lahan pertanian agar dapat ditanami lebih dari satu kali tanam setahun sesuai dengan kondisi ketersediaan air dan karakteristik dari lahan itu.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk sore hari ini. Untaian rangkaian lagu dan juga informasi mewarnai suasana sore Anda. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita di ketahanan pangan untuk saat sore hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, percepatan pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan meningkatkan produksi pangan nasional. Program ini pendengar juga menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas pertanian, dan para petani dalam memastikan pengelolaan air irigasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pertanian. Dengan irigasi yang semakin baik, pertanaman diharapkan tetap terjaga dan produktivitas lahan dapat terus ditingkatkan demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Jadi sesingkat ini untuk kita sampaikan ketahanan pangan sore hari ini dengan Kementerian Pertanian yang mempercepat irigasi pertanian di tahun 2026 ini agar menjaga tanaman, pertanaman bahkan bahasanya lagi, untuk mendorong indeks pertanian itu atau indeks pertanaman itu bisa terus naik di waktu-waktu berikutnya. RRI Takengon mengantarkan rangkaian lagu dan juga informasi bagi pendengar RRI Takengon untuk waktu ini. Dan nantinya untaian lagu yang hadir kita bakal memadukannya untuk mendengarkan nih pendengar untaian lagu-lagu yang temanya sepertinya suasananya religius setelah ini, karena bakal waktu kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulai

0: Pon Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda raih penghargaan terbaik dalam Inacraft di Jakarta. Berikut laporan TC Modiopi.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia, Inacraft 26 yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center JICC Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026 mengusung tema Technocraft. Gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia ASEPHI dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui kearifan lokal, teknologi dan inovasi pasar. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga Dekranasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan booth atau stand terbaik dalam Inacraft.
2: Pakai bunga apa ya?
3: Iya.
2: Ada juga sedati. Kalau Pak datang ke Inacraft, bagi tandem ada di sini.
1: Adapun pameran ini melibatkan ratusan dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASEPHI, Dinas Daerah, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota, hingga peserta talam di sektor kuliner. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Perkan.
0: Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lhokseumawe.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa di antara masih menghadapi tantangan serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut dilaporkan Maulina.
1: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
2: Itu keluarga tidak mendukung atau obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
3: Betul.
2: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi. Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas atau terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
1: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah untuk merangkul generasi muda. Para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepan, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Loksmawe. Saatnya Anda kami ajak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Personil Polres Bener Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau dalmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
5: Kapolres

0: Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa Dalmas Satsamapta Polres Bandar Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap latihan Dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
1: Tapi,
2: siap! Ada bagian, ada sesuatu yang kita maksa banyak, saya akan turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat semangatnya luar biasa. Semuanya tetap semangat, kompak, suyuk, sama saya bangga dengan Samapta.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsamapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polres Bandar Meriah. Bambang Putra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Craft Aceh didorong tembus pasar internasional. Selengkapnya dengan Irza Maulana.
1: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau BBPG Craft Kawendra Lukistian berharap Aceh mampu salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPCG Craft dari seluruh kabupaten kota di Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, Gekraf mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Gekraf juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, Gekraf juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luas dan ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gekraf di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Jauh Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengurusan Kawasan Sabang atau BPKS mengharapkan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan maju. Ia cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Ibn Zamlana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Truk Fuso gagal nancak di pelabuhan Sebelah Salam. Terbalik, satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tung Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggal, Kota Sebelah Salam. Kejadian naas kendaraan truk berada 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY, tepatnya di tanjakan Kedabuhan pada Jumat ini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal Medan membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sebelah Salam Ibtu Handri Sah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Sebelah Salam setibanya di tanjakan Kedabuhan mobil tidak sanggup tanjak. Akibat kejadian tersebut, istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk, sementara anaknya korban mengalami lecet di kepala.
2: Mereka membawa 3 penumpang, satu anaknya, istrinya, dan juga satu adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Ini terjadi satu korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Jadi dari daftar pengangkutan barang di sini kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Dampidi. Namun dalam di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita terima kondisi geografisnya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat malam hari sopir tidak menguasai Medan dan diakibatkan di saat mobil menanjak akhirnya mundur ke belakang.
1: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres Sebelah Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, lewat Selasar ke 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon. Sore hari ini setelah Anda mendengarkan Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh, dilanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi untuk sore hari ini. Selamat sore dan mengucapkan terima kasih untuk pendengar sejak pagi-pagi sekali sudah mendengarkan serangkaian lagu dan juga informasi untuk hari ini.

Oke, Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Hari ini yang tengah beristirahat bersama dengan RRI Takengon untuk sorenya dengan untaian lagu-lagu yang dihantarkan, kita pilihkan untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, ada yang tengah beristirahat, lagi sebagian tadinya ada yang sudah bisa memprediksi hujan bakal turun siang-siang, waktu di kebunnya juga setengah hari saja. Sore ini di beberapa tempat sudah agak mending lagi untuk

Dan selamat sore, di rentang waktu itu masih akan dihantarkan banyak untaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo, mewarnai suasana sore kita, sore ketika Anda bisa mendengarkan RRI Takengon di tempat-tempat yang jauh sekali untuk suasana sore ini, dan juga di tempat tinggal Anda, kampung-kampung yang ada di Dataran Tinggi Gayo, kita bisa melihatnya juga dari sini, sebagian diselimuti kabut. Dan selamat sore, selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo ini. Jadikan kami menjadikan warna tersendiri untuk sore Anda, atau bahkan sepanjang hari ini yang sudah menghantarkan serangkaian lagu dan juga informasi. Dang.

Halo Sobat RRI pecinta kuliner, kalau lagi jalan-jalan ke Aceh, jangan sampai kelewatan satu hidangan yang ikonik sekali, yaitu mie Aceh. Bukan cuma sekedar mie biasa, tapi sebuah pengalaman rasa yang kaya rempah dan bikin nagih. Kenapa mie Aceh begitu spesial? Mie Aceh itu unik karena beberapa hal. Pertama, mie-nya beda. Mie yang dipakai tebal, pipih, dan berwarna kuning cerah. Beda sama mie instan atau mie ayam yang biasa kita makan. Teksturnya kenyal dan bikin puas. Rahasia kelezatan mie Aceh terletak pada bumbunya. Bumbu khas Aceh ini punya aroma rempah yang kuat dan rasa yang kompleks. Ada rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang menyatu sempurna. Pilihan penyajiannya bikin penasaran. Nah, ini yang bikin mie Aceh makin seru. Ada tiga pilihan, digoreng kering atau digoreng basah. Yang digoreng kering, mie-nya dimasak sampai bumbunya meresap sempurna. Kalau yang digoreng basah, ada sedikit kuah yang kental dan gurih. Ketiganya enak dan buat lidah makin basah terus. Lebih dalam soal rasa dan pengalaman makan mie Aceh. Bayangin deh, pas suapan pertama, aroma rempahnya langsung menyerbu indera penciuman. Rasa pedasnya nendang, tapi bikin ketagihan. Kuah kental dan gurih bikin lidah bergoyang. Apalagi kalau ditambah topping seperti daging sapi, udang, atau kepiting. Wah, makin mantap. Mie Aceh bukan cuma soal rasa, tapi juga soal pengalaman. Biasanya, mie Aceh disajikan di warung-warung pinggir jalan atau restoran sederhana. Suasananya hangat dan ramai, bikin kita merasa jadi bagian dari budaya.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Dan beberapa rangkaian ini mengantarkan ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akan selesai juga di rangkaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo untuk saat sore hari ini.

0: Minggu siang ke sore Anda di 11 Oktober 2026. Ada rekan Ari nantinya akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat sore pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Terima kasih dan selamat sore, salam hangat dan sehat selalu, enggak kurang suatu apapun. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Didong, tari gual, dan nyanyian tradisi yang penuh makna, itulah budaya Gayo, warisan leluhur yang terus hidup di tengah masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setiap Pro Satu Berita Kingon dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Pendengar, ketemu lagi dan jumpa lagi nih ya dengan saya Ari yang akan menemani waktu Anda mulai dari sekarang sampai dengan nanti tutup siaran untuk hari ini. Ya pendengar, terima kasih ya buatnya Kak Ana nih yang telah menemani waktunya pendengar ya, yang telah mengisi dengan berbagai rangkaian acara dari pukul 12 tadi sampai dengan sekarang. Katanya Kak Ana tadi udah mulai lelah katanya. Pendengar, sekarang kursi panas saya yang duduki. Pendengar, untuk sore hari ini saat lagi untuk mengapa kita akan hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Pendengar, faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut kewarganegaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan, bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya buat para pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Selamat sore kembali juga pendengar setianya ya. Apa kabarnya di sore hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan satu, dompet tetap aman sampai akhir bulan. Pendengar, sore ini kalau di luar nih, saya lihat dari luar studio ya, dari kaca studio, suasana kita dari tadi siang sudah hujan ya. Kayaknya nih suasananya cocok memang untuk bersantai ya. Yang sedang mungkin yang sedang menyiapkan kopi, teh hangat, atau mungkin ada yang lagi nyiapin mie instan nih. Atau ya ada yang sedang dalam perjalanan, semoga tetap berhati-hati ya dan tidak terburu-buru ingin sampai di rumah. Pendengar, katanya hujan itu bisa membawa kenangan. Begitu hujan turun, tiba-tiba teringat mantan. Padahal yang seharusnya diingat justru jemuran yang belum diangkat nih. Ada juga yang kalau hujan langsung mengantuk nih. Baru rebahan 5 menit, mata udah berat aja nih. Niatnya istirahat sebentar, tahu-tahu bangun udah maghrib. Ini bukan tidur siang lagi nih, pendengar. Ini namanya pindah dimensi. Tapi pendengar, apapun aktivitas sore ini, tetap jaga kesehatan ya. Nikmati suasana dan jangan lupa tetap bersama saya di Pro 1 RRI Talking On.

0: Spotify for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Apa sih? Ya gimana gak takut suaranya besar begitu?
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sempat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Ya pendengar yang setia Pro 1 RRI Takingon ya, karena cuaca lagi hujan nih. Coba kita lihat, ternyata setiap orang punya kebiasaan berbeda ya pada saat hujan turun ya. Yang pertama nih, ada tim pencinta hujan. Begitu hujan turun, langsung duduk dekat jendela, mendengarkan suara rintik hujan sambil menikmati kopi. Katanya ya, mencari ketenangan. Padahal sebenarnya sedang menghindari pekerjaan ya. Mendengar yang kedua, ada tim tukang tidur nih. Mendengar suara hujan sedikit saja langsung menguap. Kalau ditanya kenapa tidur, ya terus jawabannya cuma cuaca mendukung. Ya memang betul. Tapi ya cucian dan pekerjaan rumah juga perlu dukungan. Nah pendengar yang ketiga nih, ada tim panik jemuran. Saat langit mulai gelap, langsung berlari menyelamatkan pakaian. Yang biasanya jalannya santai mendadak punya kecepatan seperti atlet lari nasional. Pendengar yang keempat, ada tim pencari makanan nih. Kalau hujan, perut mendadak punya banyak permintaan. Mie rebus, pisang goreng, kopi, gorengan. Padahal sebelum hujan terjadi, hujan-hujan tadi ya, baru juga makan. Rupanya yang lapar bukan perut, nah pendengar, tapi suasana hati. Nah pendengar RRI, kalau Anda sendiri termasuk tim yang mana nih? Tim ngopi, tim tidur, tim penyelamat jemuran, atau tim buka kulkas setiap 5 menit walaupun isinya tidak berubah?

Ya, pendengar. Sekarang kita bahas situasi yang mungkin membuat sebagian pendengar tersenyum sambil memeriksa isi dompet nih. Drama akhir bulan. Saat hujan turun, keinginan makan makanan hangat meningkat nih. Ingin mie rebus, pakai telur bahkan. Tambah bakso, tambah sosis, tambah tuh kopi sanger. Tapi ya begitu membuka dompet, kenyataan berkata lain deh. Akhirnya ya, mie instan dimasak dengan penuh kreativitas. Bumbunya tetap sama, tetapi cara menikmatinya dibuat seolah-olah sedang makan di restoran mewah nih. Pernah ada juga yang membuka aplikasi pesan antar makanan nih. Memesan makanan dari UMKM lokal ya. Melihat ada foto makanan, menu makanan yang menggugah selera, langsung masuk ranjang nih. Lalu melihat total harga beserta ongkos kirim, aplikasi ditutup perlahan. Saat lagi kita akan bergabung dengan Mujir Rahmat Akingon dalam azan maghrib nih pendengar. Jadi untuk harmonis menjadi sore ini kita cukupkan ya pendengar ya.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu panjang untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,

keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tua di sirkalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di sebuah rumah mewah di ujung jalan, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membukakan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa pak? 5.000 rupiah mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan di dompetnya. Wah mas, gak ada uang pas ya mas. Saya gak punya uang kembali. Waduh, sebentar ya pak ya. Saya ke warung. Udah mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan mas lagi buru-buru. Syukurlah pak kalau gitu. Ya sudah pak, terima kasih ya pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha selebihnya untukmu ya Allah. Selepas berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepeda, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.

0: saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas di keindahan.
1: Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Tagihan. Pendengar, jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan mengikuti berita sentral yang akan kita siarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, masih kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi sampai dengan nantinya pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.

0: hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum air dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, ini Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan ikatan partnership agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas pasar, investasi, dan keterlibatan usaha kedua negara.
2: Bersama Kementerian Keuangan, Kementerian dan lembaga terkait telah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerja ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2020 bersama saya, Mantara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Sisi sepakat membentukkan perjanjian kerjasama ekonomi membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto menerima Indonesia dan Presiden El-Sisi untuk membentukkan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan sepatungan kedua negara. Lembaga investasi akan melakukan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan deplek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
4: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif, kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
6: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa ini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
7: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
8: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
7: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
9: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, generasi muda adalah bagian penting dalam kehidupan. Di tangan generasi muda ada sebuah harapan, ada sebuah cita-cita, dan masa depan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Islam memberikan perhatian yang begitu besar kepada pemuda. Masa muda adalah masa yang penuh energi, penuh semangat dan kreativitas, serta kesempatan untuk terus belajar. Karena itu, masa muda seharusnya tidak hanya dihabiskan untuk kesenangan, tetapi juga digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 31 yang artinya,

0: anak-anak yang dirahmati Allah. Di zaman sekarang ini, generasi muda menghadapi tantangan yang semakin beragam. Teknologi dan media sosial memberikan begitu banyak manfaat. Tetapi hadirin, jika tidak kita gunakan dengan bijak, juga dapat membawa dampak yang begitu negatif. Waktu bisa habis saja hanya untuk bermain media sosial. Perhatian bisa teralihkan oleh berbagai konten yang tidak bermanfaat. Bahkan pergaulan yang tidak baik dapat perlahan mempengaruhi sikap dan perilaku. Karena itu, generasi muda perlu memiliki prinsip. Gunakan teknologi untuk belajar. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Gunakan waktu untuk mengembangkan kemampuan. Dan yang paling begitu penting, jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi muda juga harus memiliki akhlak yang baik. Sebab kecerdasan tanpa akhlak dapat menjadi sesuatu yang tidak berarti. Hormati orang tua, hargai guru, jaga pergaulan, berkata dengan sopan, dan jangan mudah merendahkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perhatian khusus kepada pemuda. Salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika di mana tidak ada naungan selain naungannya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa betapa berharganya masa muda ketika digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, menjadi generasi muda yang baik bukan berarti harus menjadi sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mau belajar, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika hari ini masih jarang membaca Al-Quran, mari kita mulai membiasakannya. Jika hari ini masih meninggalkan sholat, mari kita memperbaikinya. Jika hari ini masih mudah marah, mari belajar mengendalikan diri. Dan jika selama ini banyak waktu yang terbuang, mari kita mulai mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan menunggu tua untuk berubah menjadi lebih baik, karena masa muda adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, baik akhlaknya, dan bermanfaat bagi sesama. Jangan hanya menjadi generasi yang pandai menggunakan teknologi, tetapi jadilah generasi yang mampu menggunakan teknologi untuk kebaikan. Jangan hanya mengejar kesuksesan dunia, tetapi persiapkan juga bekal untuk kehidupan akhirat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anak-anak muda kita kekuatan untuk menjaga iman, keteguhan dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan untuk menggunakan masa mudanya dalam kebaikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mimbar agama Islam kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan.

0: 劲啊！
1: Baik pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 lewat 2 waktu Indonesia bagian Barat. Bupati Aceh Tengah Hai Lioga menyerahkan secara simbolis bantuan 2.640 rol mulsa dari Kementerian Pertanian RI kepada 64 kelompok tani di 14 kecamatan di BPP Kecamatan Jagung Jeget. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi atau CPCL dari masing-masing kecamatan. Kecamatan Jagung Jeget menerima alokasi 1.048 rol mulsa untuk 44 kelompok tani guna mendukung budidaya dan meningkatkan produktivitas pertanian. Bupati Hai Lioga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap petani Aceh Tengah, terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana. Ia meminta kelompok tani memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan serta menjaga kekompakan agar bantuan tersebut memberikan manfaat bagi petani. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya baik pendengar, jangan kemana-mana ya, karena akan kami hadirkan satu mini drama yang di ruang dengar Anda dengan judul Kekasihku Tionghoa, produksi dari RRI Takengon.

0: Kita tak pernah memilih di tanah mana ia tumbuh. Namun di tengah perbedaan yang tebal, niat baik seringkali diuji oleh persaingan dan prasangka buruk.
1: Kohameng, gak usah khawatir. Untuk toko ekspor dan impor, keluarga saya siap bantu ekspansi usaha grosir Kohameng. Untuk soal Meme, saya pasti jaga dia baik-baik kok.
2: Hahaha, bagus Hendra, bagus. Dari dulu, saya memang cuma percaya sama keluarga kamu, Hendra. Meme itu anak satu-satu saya. Saya tidak mau dia jatuh cinta ke tangan orang yang salah. Apalagi orang dari luar suku kita yang tidak jelas asal-usulnya.
3: Papa, berhenti bicara begitu. Meme kan sudah bilang, Mei cuma cinta sama Mas Bambang. Meme nggak mau dijodohkan sama Hendra.
4: Hah? Si Bambang? Si pemuda pribumi yang cuma punya bengkel kecil pinggir jalan itu? Mei, kamu mau makan apa nanti sama dia? Makan cinta doang.
2: Mei, jaga mulut kamu ya di depan Hendra. Bambang itu tidak sepadan dengan kita. Mulai hari ini, kamu tidak boleh berhubungan lagi sama dia.
5: Astagfirullah, woi, siapa itu?
6: Sadar diri, orang miskin, jauhi Mei atau bengkelmu ini kami bakar sampai rata.
7: Ada apa, Le? Suara apa itu yang pecah? Ya Allah, kaca depan bengkel pecah semua, Le.
6: Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Itu cuma orang jahil, iseng-iseng aja itu.
7: Ini pasti gara-gara hubunganmu sama Mei ya, Le. Katakan jujur sama ibu, Le. Ibu takut keselamatanmu terancam.
6: Jadi begini, Bu, Bambang tahu ini memang berat. Bambang dihina-hina karena Bambang rakyat kecil dan seorang pribumi. Tapi kalau Bambang mundur sekarang, Bambang membuktikan kalau omongan mereka itu benar. Bambang bakal buktikan ke Kohameng kalau cinta dan kehormatan Bambang gak bisa dibeli. Selamat malam, Om Meng. Saya datang untuk berbicara.
2: Bambang, kurang ajar sekali kamu makin berani datang ke rumah saya. Hendra, usir dia.
4: Hei Bambang, kamu tuh gak tahu malu ya datang sini. Kamu itu bukan level kita. Lebih baik kamu pergi aja dari sini.
6: Saya ada bukti rekaman CCTV dari toko sebelah bengkel saya, Om. Hendra, ternyata anak buahmu ketahuan jelas pakai mobil atas nama perusahaanmu ya. Mau saya bawa ini ke kantor polisi sekarang?
3: Apa? Hendra, kamu yang kirim teror ke Mas Bambang?
4: Bambang, jangan ngomong sembarangan kamu ya. Komeng, lihat kan, dia tuh cuma fitnah supaya kita nih hubungannya rusak.
2: Hendra, apa betul yang dikatakan Bambang? Kamu pakai cara kotor begitu?
4: Kok saya bisa jelaskan, kok. Si Bambang ini cuma fitnah saya dan merusak hubungan saya dengan Meme, kok.
2: Dengar ya, Hendra. Meskipun saya belum srek sama Bambang, tapi keluarga saya punya harga diri. Saya tidak sudi bekerja sama atau terima menantu yang berhati licik dan pakai cara kriminal seperti kamu. Keluar dari rumah saya sekarang.
4: Awas ya kamu, Bambang. Kohameng, kamu bakal menyesal.

0: dendam membuat Hendra gelap mata. Seminggu setelah kejadian itu, gudang grosir milik Koh Ameng sengaja disabotase dan dibakar oleh orang tak dikenal di tengah malam yang sunyi.
1: Tolong, tolong! Surat-surat berharga dan akte rumah saya ada di brankas gudang. Semuanya bisa bangkrut kalau terbakar. Tolong!
2: Papa, jangan masuk. Bahaya, Pak. Api sudah besar.
3: Mei, Mei, Om Ameng, Om Ameng. Ada apa ini, ada apa ini?
2: Mas Bambang, gudang Papa dibakar. Dokumen pentingnya masih di dalam. Papa mau nekat masuk.
3: Om, Om, tahan Om, tahan Om. Jangan masuk, jangan masuk. Biar saya aja yang ambil.
1: Bambang, jangan. Atapnya sudah mau runtuh. Kamu bisa mati nanti, Bambang. Jangan, Bambang.
0: Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, Bambang membasahi jaketnya, mengabaikan panas yang membakar kulitnya, dan menerobos masuk ke dalam gudang yang mengepulkan asap pekat.
3: Ini dia brankasnya. Dokumen-dokumennya semuanya selamat, Om.
2: Mas Bambang!
1: Bambang, Bambang, ya Tuhan, Bambang, cepat panggilkan ambulan. Panggilkan ambulan cepat.
3: Mei, kamu di sini.
2: Mas, kamu sudah sadar. Jangan banyak gerak dulu. Tangan kamu masih luka.
3: Bambang, Om Ameng, maaf Om ya, dokumennya kemarin agak kotor.
4: Cukup, cukup Bambang. Jangan bicara kertas-kertas itu lagi. Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri demi masa depan keluarga saya. Padahal selama ini saya selalu menghina kamu, Bambang. Membedakan kamu.
3: Saya tidak pernah sedikit menyimpan dendam, Om. Bagi saya, keluarga Meme adalah keluarga saya juga.
4: Saya yang salah, Bambang. Saya terlalu buta oleh tradisi dan gengsi. Sampai-sampai tidak bisa melihat kalau di depan saya ada laki-laki yang paling sejati dan bertanggung jawab. Bambang, Hendra sudah ditangkap polisi tadi pagi atas bukti sabotase. Dan kamu adalah penyelamat saya.
2: Papa.
4: Bambang, cepat sembuh ya. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, panggil orang tuamu. Kita tidak perlu lama-lama lagi. Kamu dan Mei harus menikah.

0: Prasangka runtuh ketika ketulusan bekerja. Di atas pelaminan indah, berdinding ukiran Jawa dan berhias lentera merah Tionghoa. Dua insan dan dua kebudayaan akhirnya menyatu dalam ikatan suci.
1: Terima kasih ya, Mei, sudah mau bertahan melewati semua ini bersama aku.
2: Terima kasih juga, Mas Bambang. Perjuangan kamu membuktikan kalau cinta sejati mampu menembus perbedaan apapun.

0: Sebab pada akhirnya, benang merah takdir tidak pernah memandang dari suku mana kita dilahirkan, melainkan sejauh mana kita berani berjuang demi kebenaran dan cinta.
1: Drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Budi sebagai Bambang, Aisy sebagai Mei Mei, Satiran sebagai Koh Ameng, Gio sebagai Hendra, Burahmi, Madiana, narator Anadina. Demikian drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang.

punya usaha dan ingin menjangkau lebih banyak pelanggan. Jangan hanya menunggu pembeli datang, manfaatkan TikTok Shop sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan usaha di era digital. Mulailah dengan membuat etalase produk, tampilkan foto atau video yang menarik. Promosikan produk melalui konten yang kreatif. Jawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan proses setiap pemesanan secara cepat dan jujur. Jangan hanya melihat peluang di layar. Mulailah dari produk yang Anda punya. Pasarkan secara digital dan kembangkan usaha Anda. Manfaatkan teknologi, perluas pasar, dukung produk lokal, dan tumbuhkan ekonomi bersama. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Pendengar, kami hadirkan satu informasi dari Blang Kejeren. Sejumlah akses jalan di Kabupaten Gayo Luas kembali dapat dilalui setelah terdampak longsor dan banjir. Namun material longsor serta kondisi jembatan masih menghambat akses di beberapa lokasi. Pusdalop BPBD Gayo Luas melaporkan akses di Desa Leme, Kalapinang, Dusun Durin Siku, dan Kendawi sudah dapat dilalui pada Minggu 11 Oktober 2026. Material longsor di sejumlah titik tersebut sebelumnya menutup badan jalan dan menghambat lalu lintas. Di Desa Leme, Kecamatan Blang Kejeren, banjir luapan Sungai Leme juga telah surut. Genangan sebelumnya mencapai betis orang dewasa dan meninggalkan material lumpur di sekitar badan jalan. Banjir di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang, turut surut. Warga telah membersihkan lumpur dan ranting yang tertinggal di kawasan persawahan. Meski sejumlah titik mulai pulih, longsor masih terdampak pada jalur lintas Blang Kejeren menuju Kuta Cane. Material tanah, batu, dan pepohonan menutup jalan di kawasan Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, setelah hujan deras pada Sabtu malam. Pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi siswa-siswi berprestasi. Menariknya, Sekolah Garuda dirancang dengan standar pendidikan yang tinggi, sehingga para siswa tidak hanya didorong untuk unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepemimpinan, dan wawasan global. Selain itu, Sekolah Garuda juga dipersiapkan sebagai tempat lahirnya generasi muda yang mampu bersaing, bahkan melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik di dalam maupun luar negeri. Jadi, Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.

Ya baik pendengar, kita beralih ke Kuta Candi. Bencana banjir dan tanah longsor berdampak pada 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Bencana yang dipicu hujan lebat tersebut menyebabkan pemukiman warga terendam, lahan pertanian terdampak, serta akses jalan nasional terganggu pada Minggu 11 Oktober 2026. Berdasarkan laporan sementara Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal OPB BPBD Aceh Tenggara, banjir dan tanah longsor terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat 9 Oktober 2026. Di Kecamatan Ketambe, longsor terjadi di Desa Katimaju dan menutup Badan Jalan Nasional Kuta Cane Blangkejeren dengan material tanah dan lumpur. Kondisi tersebut menghambat arus lalu lintas dari kedua arah dan menyebabkan kemacetan panjang. Sementara itu, peningkatan debit Sungai Lawe Bulan mengakibatkan tanggul di Desa Pulau Mas Baru, Kecamatan Lawe Bulan, jebol sehingga air meluap ke permukiman warga. Pendengar, untuk informasi lengkapnya tentang banjir dan longsor berdampak pada 7 desa di Aceh Tenggara, dapat Anda akses langsung melalui kbrn.rri.co.id atau dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital.

Hei kamu, iya, kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu, sudah sarapan, sudah minum, atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya? Setiap hari kita punya banyak hal untuk dikejar, tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi di tengah itu semua, jangan lupa satu hal, kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu, lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup gak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat sebentar boleh, berhenti sebentar juga boleh, tapi setelah itu kita lanjut lagi. Jadi untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.

Ya baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Kita beralih ke berita seputar Takengon. Seorang warga bernama Endang Fauzi, 45 tahun, dilaporkan hanyut saat menyeberangi sungai berarus deras di kampung Delung Sekinel, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu 11 Oktober 2026. Hingga Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, korban belum ditemukan dan pencarian oleh tim SAR gabungan akan dilanjutkan esok hari. Berdasarkan laporan harian Pusdalop BPBD Aceh Tengah, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8 pagi ketika korban hendak menuju lokasi kerjanya di seberang sungai untuk bekerja sebagai buruh langsir getah pinus. Saat itu kondisi air sungai dilaporkan tinggi dan arusnya deras. Menurut keterangan saksi mata, dalam laporan tersebut, korban terjatuh ketika menyeberangi sungai hingga terbawa arus dan hilang dari pandangan. Warga setempat kemudian melakukan pencarian awal di sekitar aliran sungai dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. BPBD Aceh Tengah selanjutnya mengerahkan tim reaksi cepat penanggulangan bencana untuk membantu pencarian. Tim SAR gabungan yang terdiri atas unsur BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan masyarakat melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai. Namun upaya pencarian menghadapi kendala berupa arus yang deras, air keruh, serta medan yang sulit. Pusdalop BPBD Aceh Tengah melaporkan pencarian dihentikan sementara pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan dilanjutkan pada Senin 12 Oktober 2026. Hingga laporan diterima pada Minggu malam, korban masih belum ditemukan. Masyarakat dihimbau berhati-hati ketika beraktivitas di sekitar sungai, terutama saat debit air meningkat dan arus mengalir deras. Pendengar, untuk informasi lanjutnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau gak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
0: itu mah kamunya aja yang belum move on.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menghadiri Musyawarah Besar atau MUBES Himpunan Pemuda Mahasiswa Pelajar Bener Meriah atau HPBM Banda Aceh di Gedung Dinas Sosial Aceh pada Minggu 11 Oktober 2026. MUBES tersebut diikuti pemuda, mahasiswa, dan pelajar asal Bener Meriah yang berada di Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi kepengurusan, konsolidasi organisasi, serta penentuan arah kepemimpinan HPBM ke depan. Kehadiran Wakil Bupati merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap peran generasi muda dalam mempererat silaturahmi, meningkatkan solidaritas, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Pemda berharap HPBM Banda Aceh terus menjaga kekompakan serta menjadi wadah pengembangan potensi generasi muda dan mitra strategis pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada esok hari.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Kamu sadar nggak? Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan lewat satu layar loh.
1: Iya, dulu kalau mau cari informasi harus buka buku atau tanya orang. Sekarang

menyenangkan hidup kita, masa depan juga membutuhkan manusia yang semakin bijak menggunakan teknologi. Karena satu layar bisa membuka sejuta kemungkinan. Glorious Lyrics.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, kita udah masuk ke segmen Ruang Rindu. Kita akan muterin lagu ini khusus lagu dari era 1970-an ya, sampai dengan 2020. Pendengar yang mau nelpon boleh nih, yang mau ngobrol bareng boleh nih langsung. Lupakan semua. Yang mau telepon boleh saya sebutin nomornya di 0821-6585-4676. Nah, kalau yang malu-malu ngobrol nih boleh dong di WhatsApp juga boleh. Ada di nomor 0852-7082-5272. Ayo dong, jangan malu-malu. Waktunya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: berganti. Pendengar, ada satu penelpon. Langsung aja kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bang, di mana? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa, Bang, di mana, Bang? Halo. Dengar enggak, Bang? Halo.
1: Ya. Halo, Bang.
0: Iya, halo. Dengan siapa, Bang, di mana, Bang?
1: Bang Rindu, Berbagi Rindu, Bang. Suara Abang di HP enggak ada, Bang.
0: Lah, kok bisa ya? Tapi enggak tahu ya, mungkin jaringan ya, Bang. Karena hujan. Ini Mas Boy kan?
1: Dari tadi siang lah, Bang.
0: Oh iya.
1: Ya, dari tadi siang. Oh, semua iya. Penelpon tadi siang kan? Enggak ada suaranya HP-nya.
0: Oh gitu, mungkin enggak tahu ya, kita mungkin kesalahan teknis, mungkin besok coba kita laporkan lagi sama Mas Boy ya.
1: Ini dari radio kedengar banget, radio tuh enggak serangkali suara radionya terus-terusan.
0: Waduh. Tapi yang penting Mas Boy sehat lah ya. Saya harus teriak-teriak nih biar Mas Boy dengar nih. Iya. Mas Boy, mau request lagu apa nih di ruang rindu?
1: Lagunya, Bang. Mm-hmm. Dari Ikang Fauzi aja, Bang ya.
0: Ikang Fauzi.
1: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, Bang ya.
0: Aduh.
1: Bang Ari kan udah kenal sama Mas Boy kan?
0: Kenal, makanya sayang ya Mas Boy ya.
1: Ya, maka tak sayang aku sama Bang Ari.
0: Siap, terima kasih Mas Boy. Tak kenal maka tak sayang ya.
1: Dari Ikang Fauzi, Bang ya.
0: Siap, siap, nanti saya carikan. Mas Boy, mau salam-salam Mas Boy.
1: Salamnya buat Bang Ari, semoga selalu panjang umur, mudah rezeki, Bang ya.
0: Siap, terima kasih.

0: di Supang Bang ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus Tarmizi di Palu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, semuanya pendengar RRI Bakau tapi anu Kak Fatma jangan ketinggalan Bang ya.
1: Oh iya Kak Fatma enggak boleh tinggal. Ya
0: Kak Fatma. Kak Fatma yang baik Bang ya.
1: Oke.
0: Yang baik hati.
1: Siap,
0: terima kasih Bang ya, itu aja Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada penelpon perdana kita nih langsung Mas Boy. Tapi saya kurang paham juga nih ya, kenapa suara saya ataupun suara penyiar-penyiar lainnya dari tadi siang mungkin tidak terdengar di handphone ya, atau mungkin kendala jaringan karena kondisi kita lagi hujan ya, atau mungkin ada kesalahan teknis di perangkat kami. Mungkin nanti bisa kita laporkan ke tim teknis ya untuk dapat di maintenance. Ya pendengar, Mas Boy, Ikang Fauji, tak kenal maka tak sayang. Setelah saya cari, yang ada tak kenal maka tak sayang itu Iwan Fal. Kalau Ikang Fauji apa ya? Tapi Mas Boy gak apa-apa ya, kalau memang apa nanti saya carikan yang lain ya buatnya Mas Boy lagu Ikang Fauji ya. Tak kenal, tak kenal. Siapa tak kenal dia? Mungkin ya Mas Boy ya. Atau lagunya Catatan Ciboy ini cocok nih sesuai dengan namanya Mas Boy ya. Nanti Mas Boy saya coba putarin ya Mas Boy ya.

Baik pendengar, ada lagi yang mau menelpon? Nah, line interaktif kita sudah kita buka nih. Nanti karena ini bukan waktunya karaoke, nanti saya malah nyanyi dengan lagu yang ada ini.

Eh pendengar, masih saya terima dong penelpon berikutnya. Ada di 0821-658-54676. Atau ada yang mau WhatsApp boleh nanti setelah sesi lagu saya putarin, saya bacain pesan WhatsApp ya. Boleh di 0852-7082-5272. Pendengar, cuaca di luar studio yang saya pantau tadi hujan nih. Buatnya pendengar ya, yang masih di jalan atau mungkin yang ada berada di luar jangkauan dari rumah, ya tetap berhati-hati ya, karena hujan kita intensitasnya lumayan tinggi nih, karena udah dari tadi siang ya kalau saya tidak salah ya. Dan juga pantau debit air ya, jauhi debit air, jauhi daerah yang berpotensi akan terjadinya longsor. Pendengar, karena belum ada yang nelpon lagi nih, saya putar dulu ada requestan tadi, Ingin Memeluk Dirimu darinya Deddy Dores, cuman ini ada versi cover dari Dorman Manik nih. Dengar langsung saja kita dengarkan. Tercipta. Dengar Mas Boy, jangan kemana-mana karena setelah ini langsung lagunya Ikang Fauji, Catatan Si Boy, khusus buatnya Mas Boy.

0: Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengejar mimpi ketika dunia belum sepenuhnya memberi ruang untukmu? Ketika ingin melangkah maju, tetapi lingkungan justru membuatmu merasa harus mundur. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perbedaan bukanlah batas untuk berkarya. Dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa belajar, bekerja, berkarya, dan mewujudkan mimpi. Karena kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasannya. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan, fasilitas yang ramah, dan kesempatan yang setara. Sebab ruang yang inklusif adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada semua. Beda cara, sama karya. Mari hentikan diskriminasi, bangun lingkungan yang inklusif, dan ciptakan ruang yang setara untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang ramah bagi semua.
1: Pendengar, kita lanjut dengan lagunya Mas Boy, Catatan Si Boy.

Baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Taking On. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya baik pendengar, masih panjang waktu kita, masih sekitar 1 jam setengah lagi ya ke depan ya. Yang mau nelpon boleh langsung di 0821-6585-4676. Gak kecepatan kan untuk nyebutin nomornya. Mungkin ada yang mau pendatang baru yang malu-malu, boleh dong nelpon ngobrol kita di sini. Atau ada yang mau request lewat WA, boleh langsung ke 0852-7082-5272. Pendengar, saya coba bacakan ada satu pesan singkat yang masuk ini. Assalamualaikum Nak Ari. Waalaikumsalam. Request lagu Cinta Terlarang dari Dewi Yul. Cinta Terlarang, ada ya? Salam-salamnya untuk pendengar setia RRI dimanapun berada. Nah Ari dan kru RRI yang sedang bertugas dari Bu Nun. Oh ini Bu Nun. Dari Bu Nun. Baiklah Bu Nun, nanti coba saya carikan ya lagunya Cinta Terlarang dari Dewi Yul.

Hai pendengar, masih saya tunggu di penelpon berikutnya ya. Ada di 082165854676. Benar, waktu kita masih panjang. Atau mungkin siaran radio mulai goyang ya karena angin malam ya. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya masih tetap lancar-lancar aja nih. Buat yang masih di jalan ya, karena cuaca kita masih hujan, saya belum tahu sih kondisi di luar gimana. Tetap berhati-hati ya pendengar ya, utamakan keselamatan ya. Kalau memang tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, untuk kalau bisa ya jangan dulu keluar rumah ya, karena kondisi cuaca kita diprediksi memang hujan masih beberapa hari ke depan ya dari BMKG.

Pendengar, masih saya tunggu nih penelpon berikutnya. Boleh lewat telepon WA juga boleh, biar saya coba angkat ya. Mungkin kalau telepon biasanya kurang bagus ya jaringannya. Atau mungkin bisa kita coba telepon WhatsApp ya, di nomor yang sama ya, di 0821-6585-4676. Brori Marantika dan Fed Dewi Yul, ini buat Bu Nun tadi ya. Ini lagunya Cinta Terlarang. Oke, saya simpan dulu di list putar. Bu Nun ditunggu ya lagunya ya. Saat lagi akan langsung saya putarkan nih lagunya Bu Nun. Karena masih jalur interaktif kita masih sepi nih, tumben ya. Atau mungkin lagi istirahat ya, karena udah, karena cuacanya, cuaca-cuaca yang mendukung untuk tidur ini. Ada yang mau request lagi boleh, biar saya coba putarkan nanti. Semut Merah, selamat datang ya, yang

Baik pendengar, ada pesan singkat masuk lagi nih. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Dari Novi nih, pendatang baru. Oke, pendatang baru. Semoga betah ya di RRI ya. Request lagu lah, langsung nih request lagu. Request lagu, lagunya Mulan, Bulan Merindu ya. Bulan Merindu kalau gak salah lagunya siapa ya. Lagunya siapa? Siti Nurhaliza ya? Bukan ya? Atau nanti coba saya carikan ya. Ini ada salam-salamnya katanya buat MJ. Mary Jane kah ini? Yang dari film Spider-Man. Salam-salam buat MJ yang lagi cuek sama Novi. Aduh, ada yang lagi cuek nih. Oke, buat yang lagi cuek jangan dicuekin dong, kasihan tuh. Dia sampai curhat di radio ini karena dicuekin nih.

Tapi pendengar, untuk mempersingkat waktu kita ya, kita dengarkan dulu ya, ada lagu Brori Marantika Fedewiul dengan judul Rindu Yang Terlarang dan Cici Paramida, Wulan Merindu.

Hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

pendengar, ini dia Wulan Merindu Cici Paramida. Requestannya dari siapa tadi? Si Novi ya katanya, pendatang baru ya. Buatnya MG katanya, yang sedang melupakan dirinya. Selamat mendengarkan.

0: Ya pendengar, masih saya tunggu lagi requestan dari para pendengar ini. Yang mau bergabung sama saya di sini boleh di 082165854676, atau yang mau WhatsApp juga boleh di 0852-7082-5272. Pendengar, ayo dong, jangan malu-malu dong. Atau mungkin sekarang sesinya mendengarkan ya, daripada nelpon-nelpon ya. Karena ya, kalau udah nelpon ntar panjang, atau mungkin lagi malas untuk bergerak, langsung puter radio, tarik selimut nih langsung, persiapan buat tidur. Pendengar, ada satu penelpon, langsung kita terima saja ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Kenapa kak suaranya di HP nggak ada kedengaran?
0: Waduh, itu saya kita kurang paham ya. Kayaknya dengar dari radio aja deh dulu sementara ya pak ya.
1: Okay. Ya kak, salam dari Bangka Belitung.
0: Dari Bangka Belitung ada Pak Tarmizi ya.
1: Betul, apa kabar Bang Ari?
0: Siap, alhamdulillah sehat. Pak Tarmizi, apa kabar Pak Tarmizi?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi suaranya agak delay kak kalau di radionya kak.
0: Iya, agak delay sekitar 1 detik ya. Tapi gak apa-apa
1: kalau
0: ya
1: gitu, Pak Tarmizi. Kalau gitu kita lagu dulu aja.
0: Boleh, boleh, boleh Bapak, boleh.
1: Lagunya tahun berapa ini?
0: Kita hari ini lagunya dari 70-an sampai 2020 nih.
1: Wah, kalau gitu kita minta dari Nurbayan.
0: Nurbayan.
1: Mengejar dunia.
0: Mengejar dunia. Lari kemana dunianya, Pak?
1: Salamnya buat pendengar aja, Kak, yaitu Mbak Fatma.
0: Iya. Yeah.
1: Buat yang lain-lainnya, karena kita pendatang baru, belum begitu mengenali.
0: Oke, oke.
1: Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar itu tadi ada dari Pak Tarmizi ya, dari Babel, Bangka Belitung. Beliau ini yang untuk sekarang, ini yang paling jauh ini kayaknya ini. Bangka Belitung ya, dari Pangkal Pinang. Iya, Pangkal Pinang dong ya, ibu kota atau apa ya, Pangkal Pinang ya. Pendengar, beliau mintanya lagu Nurbayan ini, Mengejar Dunia. Boleh nanti coba saya carikan ya. Pendengar yang mau nelpon, mungkin ada yang sudah bukan malas nelpon ya sebenarnya. Mungkin karena suara saya tidak terdengar di teleponnya pendengar ya, jadi sedikit kurang nyaman ya. Tapi gak apa-apa ya, nanti coba besok ya, coba kita, semoga besok di Prodangdut besok bisa lebih bagus ya. Cuaca di sini ada yang nanya nih, Kak, cuaca gimana keadaan sekarang? Cuaca sekarang masih hujan nih, kalau nggak salah di depan, di luar masih gerimis-gerimis gitu ya. Nah, ada pesan langsung ini masuk dari Bang Mus.

0: indah, hapus yang tidak perlu, abadikan yang baik. Nyelagenyan, betul Bang Mus. Berarti intinya gimana ya? Fokus pada yang penting. Ambil momen yang berarti kita bilang kata-kata dari Bang Mus untuk malam ini nih, ambil hikmahnya ya. Jadi yang tidak perlu itu bisa kita singkirkan. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Halo. Ya, halo. Halo, halo. Halo, halo.
1: Suara putus.
0: Suara putus-putus ya, atau mungkin karena jaringan halo. Atau mungkin ini. Halo. Waduh. Sayang sekali pendengar, putus ya. Atau mungkin kalau memang malam ini gangguan kita di telepon, kita boleh langsung beralih ke pesan singkat aja ya. Boleh dong, karena biar bisa saya bacakan aja ini requestan-requestan pendengar. Kirimkan aja ya pesan requestannya dan salam-salamnya biar saya bacakan aja. Ada di 082165854676. Saya ulangin lagi ya, untuk kalau memang telepon kita terkendala dengan suara nih. Tapi coba saya terima lagi, ada telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, halo. Nggak dengar ya? Waduh. Halo.
1: Mana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, baik. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo. Halo, halo. Waduh. Pendengar, sepertinya layanan telepon sepertinya saya tutup aja ya. Lebih bagus saya terima WhatsApp aja nih. Karena dari tadi sudah ada beberapa penelpon, ini gangguannya selalu di suara kita penyiar ini tidak terdengar di penelpon. Jadi saya terima pesan singkat aja ya. Boleh yang mau request ya langsung aja ya di 0852 7082 5272. Abang yang tadi nelpon tadi, Bang, boleh langsung di WhatsApp aja, Bang, ke 0852 7082 5272. Atau mau coba telepon via WhatsApp ya, telepon WA. Mungkin yang gak ada paket boleh telepon WA. Coba kita coba dulu nih, mana tahu lewat telepon WA suaranya lebih bagus nih. Nah ini penelpon saya terima gak ya? Takutnya ntar gak bagus lagi nih suaranya. Saya cari dulu ya lagunya siapa tadi, dari Bapak Tarmizi ya, Nurbayan. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Ya, halo. Ya,
0: assalamualaikum, terdengar Pak suara saya?
1: Kedengaran suaranya, Pak.
0: Kecil ya? Atau gimana? Kecil atau gimana, Pak?
1: Kedengaran suaranya.
0: Berarti memang tidak terdengar sama sekali?
1: Pak.
0: Halo. Halo.
1: Dengar nggak, Mas?
0: Dengar, tapi kecil ya?
1: Halo.
0: Ya, halo. Halo, saya sudah. Halo, gimana sekarang? Halo. Waduh. Ini sudah berapa kali kita coba ya, tapi kendalanya tetap di suara saya tidak terdengar. Pendengar, boleh yang nelpon tadi ya, boleh langsung WhatsApp aja ya. Sembari saya nyari lagu ini. Lagunya punya Pak Tarmizi.

Hey hey, siapa di sini yang suka jajan? Ayo loh, kamu ya. Haha, sama kok, aku juga suka jajan. Tahu enggak sih yang jualan itu namanya apa? Iya, UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro dan menengah. Usaha yang dibuat dengan modal seadanya, tapi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi, harus kita dukung sama-sama ya.

Ya baik pendengar, coba kita coba lagi ya. Saya sudah menggunakan mic yang baru ini untuk khusus untuk yang nelpon ya. Apa sudah lebih bagus didengar atau gimana ya? Baik pendengar, saya coba tunggu nih satu penelpon ini di 0821-6585-4676. Ayo dong pendengar, saya pakai dua mic ini hanya untuk antisipasi kalau memang telepon saya ini ya, suara saya mungkin tidak terdengar jelas di handphonenya para pendengar. Saya coba dengan mikrofon yang lainnya nih. Mungkin ada kondisi teknis yang tidak kita pahami ya pendengar ya.

0: Ya pendengar yang tadi udah mulai nelpon nih, yang tadi sempat terputus ya, coba dong sekali lagi dong teleponnya. Atau siapa aja boleh telepon, coba telepon. Kita coba di mikrofon. Nah ada telepon masuk nih, coba saya terima dulu. Ya, halo, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Bang. Bang Ari.
0: Iya, Mas Boy, gimana Mas Boy? Suara saya terdengar?
1: Masih belum terang Bang, nggak ada suaranya Bang.
0: Masih tetap nggak ada ya?
1: Bantu dulu Bang ya.
0: Oke, oke Mas Boy, terima kasih Mas Boy. Ya, baik benar, ternyata masih tetap nggak bisa ya, walaupun saya sudah ganti mic microphone ini, tapi nggak apa-apa ya. Kalau memang nggak bisa nelpon ya, kita masih ada dengan cara WA dong, dengan cara WhatsApp dong, ada di 0852 7082 5272. Benar, sekali lagi ya saya sebutin nomor untuk khusus WhatsApp ya. Kayaknya saya ambil kesimpulan ini khusus WhatsApp saja atau khusus pesan singkat nih untuk malam ini. Biar biar capek saya bacakan ya. Ada di 0852 7082 5272. Ada tadi yang request lagi ya, karena memang belum ada banyak yang request. Ada yang request dari live TikTok saya nih, ada gelas-gelas kaca dari Nia dan Niyati. Nanti sebentar lagi langsung saya putarkan ini. Saya tunggu dong untuk requestan dari menggunakan WhatsApp-nya.

Baik pendengar, setelah lagu ini Titip Cintaku dari Haji Yona Sutra ya, yang di cover oleh Dicky Ray Ryan, langsung dengan lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati.

Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil. Belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa. Mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

Ya pendengar, balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Kita masih di ruang rindu pendengar. Waktu kita masih ada sekitar 35 menit lagi ya. Tapi khusus untuk telepon malam ini saya stop dulu ya, karena kita ada terkendala di perangkat ini. Jadi pendengar, untuk khusus kita khususkan untuk WhatsApp aja deh ya. Ada di 0821 6585. Oh ya, nomor WhatsAppnya bukan itu. Nomor WhatsAppnya ada di 0852 7082 5272. Pendengar boleh langsung WhatsApp. Ini ada 3 pesan masuk ya. Saya baca dulu ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan pendatang baru nih, Asia pendatang baru nih, Hardianto dari Blanggele. Mau titip salam sama semua pendengar untuk lagunya Ngikut aja bang. Terima kasih. Wah, lagunya Ngikut. Judul lagunya Ngikut atau lagunya Ngikut apa-apa aja yang di request pendengar ya. Ya baik, Bang Hardianto ya, terima kasih ya buat atensinya ya. Kita baca lagi ke pesan berikutnya. Pesan berikutnya, ini langsung ngirim link lagu nih. Boleh nanti coba saya lihat ya, dia mau lagu apa nih. Lagu Trio Ambisi, Biarku Sendiri. Boleh sebentar lagi coba kita puterin ya. Tapi ini ada kata-kata nih. Waduh, saya baca, aduh kepanjangan ini kata-kata ini. Kayaknya gak sanggup nih saya baca ini. Saya bukan baca kata-kata ini, tapi baca satu buku. Nah ini ada kata-kata yang singkat nih. Dari siapa ini? Dari Inen Rani. Oke, hidup bahagia itu jauh lebih baik daripada hidup sukses, karena kesuksesan adalah penilaian orang lain saja. Apakah iya? Sedangkan kebahagiaan hidup hanya pikiran serta hati kita sendirilah yang merasakan. Jadi jangan korbankan kebahagiaan diri hanya untuk dilihat sukses oleh orang lain. Asyap. Baik-baik ya, ya. Kata-katanya terlalu dalam nih. Kayaknya nih yang ngirim pesan ini terlalu galau atau terlalu tidak bisa menahan perasaan yang sedang luka ini. Ada lagu dia mau lagu ini nih, Trio Ambisi Biarku Sendiri. Boleh nanti coba kita putarin ya. Setelah ada lagu nantinya Terbang dari The Fly, dan juga saya sudah siapin ini requestan dari yang nonton juga tadi ya, ada di Salon Seven dengan Pria Kesepian. Pendengar, karena waktu kita tipis ya, dan pesan juga sudah gak ada tambah lagi nih, kita dengerin aja ada lagu The Fly, Terbang.

Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

Ya baik pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini saya merasa sepi nih karena teleponnya kurang bagus ya. Karena mungkin perangkatnya, jadi perangkat teleponnya langsung saya matikan saja ya. Jadi kita langsung ke WhatsApp aja, seperti tadi ada beberapa orang yang udah WhatsApp. Ini sekarang nih karena gak ada, karena sepi ya, sepi di line telepon. Jadi yang request lagu via WhatsApp nih udah satu orang bisa 8 lagu ini. Mendengar, karena waktu kita tinggal berapa menit lagi ya, sekitar 20 menit lagi. Langsung aja kita dengerin, ada dari Biarku Sendiri dari Noah dan Meriam Bilina, Bukan Kau Yang Pertama. Request dari orang yang misterius ini.

0: Saya mendengar ada satu pesan lagi yang terlewat dari saya nih. Ada dari Bang Mus ini. Hadir lagi nih Bang, mau request lagu dari Scorpion, Still Loving You. Oke Bang, udah saya siapin nih. Setelah ini langsung Still Loving You nih Bang Mus. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Kita masih dalam zona perjuangan, karena bukan pewaris, tapi perintis. Takdir milik Allah, tapi doa dan usaha milik kita. Mantap Bang Mus.
1: Alhamdulillah, sudah selesai paren kita. Besok aku mau bawa semua petugas.
2: Semuanya, Ma?
1: Iya, memang kenapa?

Baik pendengar, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi ya, saya langsungkan aja ini dengan lagunya dari Meriam Bellina, ada Bukan Kau Yang Pertama. Kalau memang masih sempat ada Fanny Febiola ya, dengan Cintai dan Permata. Juga ada Maulana Ardiansah, Cintaku Yang Dalam Sepi. Tapi kayaknya 10 menit gak cukup deh untuk 3 lagu. Tapi gak apa-apa mendengar ya, karena nanti jangan kemana-mana pendengar, karena nanti tepat pukul 11 kita akan masuk ke Didong malam ini. Pendengar, selamat mendengarkan.

Ya baik pendengar, karena waktu kita untuk Ruang Rindu sudah selesai, jadi Ruang Rindu kita cukupkan dengan ditutup oleh lagunya dari Fanny Fabiola ya, dengan Cinta dan Permata. Ya pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon, karena setelah ini saya sudah hadirkan ada nuansa musik tradisional dari Tanah Gayo ini. Kita lanjutkan dengan Didong untuk satu jam ke depan ya pendengar. Pendengar, langsung saja setelah ini kita akan langsung masuk ke Gayo Malam.

Y cada

uno.

Munga.

aduh kedurin ni banar we banar gerutasak semela ika kita gitu.

ngayon ko rasa yung ulo yun. Tamahan lang.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan, dari hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti berputar. Malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan perjalanan hidup. Sebuah perjalanan yang sering kita jalani tanpa sempat berhenti untuk bertanya, apa makna dari semua ini? Hidup adalah perjalanan panjang. Kita dilahirkan tanpa membawa apa-apa, dan suatu saat nanti kita akan kembali tanpa membawa apa-apa pula. Di tengah perjalanan itu, kita mengumpulkan pengalaman, kenangan, dan pelajaran. Ada saat-saat kita merasa kuat, penuh semangat, dan yakin bahwa dunia ada dalam genggaman kita. Namun, ada pula saat-saat kita merasa rapuh, kehilangan arah, bahkan ingin menyerah. Tetapi, bukankah justru disitulah indahnya kehidupan? Bahwa setiap langkah, baik yang ringan maupun yang berat, adalah bagian dari proses yang membentuk siapa diri kita hari ini. Seringkali kita sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita ingin rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam hal-hal yang sederhana. Senyum anak kecil, sapaan hangat dari sahabat, atau sekedar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Syukur bukan berarti kita berhenti bermimpi. Syukur adalah cara kita menghargai setiap langkah, sambil tetap melangkah menuju impian. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan hanyalah tanda bahwa kita sedang belajar. Tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah jatuh. Bayangkan, seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, lalu bangkit lagi. Hingga akhirnya, ia bisa berlari dengan bebas. Begitu pula dengan kita, setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dan di balik setiap kegagalan, selalu ada harapan. Harapan adalah cahaya kecil yang menuntun kita di tengah gelapnya perjalanan. Selama kita masih punya harapan, kita masih bisa melangkah. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa tinggi kita mendaki atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memberi makna

mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah menuju ke sana. Mari kita belajar bersyukur, berani menghadapi kegagalan, dan terus menyalakan harapan. Semoga renungan ini memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang penuh syukur. Saya Satiran, pamit. Tetaplah bersama kami di frekuensi 93 FM. Karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Baik saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Azhari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Menjelang Abdullah Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Ibnu Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar.
2: Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini yakni yang terhormat Bapak Tengku Yahya Arias. Kepada Bapak Tengku dengan segala hormat kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa sahihina nabil uluma wal hikam. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, mari sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT lewat taufik dan hidayahnya, lewat kudrah dan iradahnya, sehingga kita dapat bangun pagi ini dari mati sementara. Allah masih berikan kesempatan kepada kita melaksanakan perintah Allah SWT. Semoga dapat juga kita menjauhi segala larangannya. Selanjutnya selawat bersama salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut Nabi yang setia sampai akhir hayat kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan relatif singkat ini kami menyampaikan sebagai tema krisis moral. Ketika krisis moral ini terjadi di mana-mana, hari ini kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai panutan di tengah-tengah masyarakat, merasakan resah gelisahnya akibat yaitu krisis moral. Akhlak hari ini sangat rusak, sangat jauh yang kita dari harapan kita. Jamaah subuh yang diberikan Allah, tentunya kita harus memahami asbabnya. Kenapa krisis moral ini semakin hari semakin muncul, yaitu semakin meningkat kenakalan dari kalangan muda, dari kalangan orang tua, semakin muncul di tengah-tengah masyarakat. Ada tiga faktor yang sebenarnya. Pertama, faktornya daful iman, lemahnya iman, bahkan kadang-kadang sama sekali tidak ada iman. Ketika lemah iman atau tiada iman, manusia ini hilang dari pegangan. Dan kalau tidak ada iman, jauh dari iman, maka manusia ini dia tidak tahu siapa dirinya. Maka terjadilah hari ini kita lihat bagaimana yang disampaikan Nabi, makhluk Allah ini ada tiga. Satu, makhluk Allah ada punya rasa tapi tidak punya perasaan. Satu makhluk Allah lagi tidak ada rasa, tidak ada perasaan. Yang ketiga, ada makhluk Allah ada rasa, ada perasaan. Renungkan pada diri kita, lihat di tengah-tengah keluarga kita, apakah kita dan keluarga kita makhluk salah satunya dari yang tiga yang tersebut tadi. Makhluk ada rasa tak punya perasaan, lebih muncul hari ini seperti itu. Dia punya perasaan ketika di kampung kita lihat, dia tidak kenal, tidak open dengan masalah orang lain. Kadang-kadang bengkel tanpa izin hidup di tengah-tengah masyarakat, meresahkan masyarakat. Bukan tempatnya, misalnya buka usaha bengkel kereta, misalnya mobil. Inilah terjadi. Kanan kiri dia enggak tahu orang sakit. Kemudian itu manusia, makhluk ada rasa tak punya perasaan. Ada satu lagi makhluk Allah ini tidak ada rasa, tidak ada perasaan. Mungkin itu makhluknya kayu dan batu. Rasa pun tak ada, perasaan pun tak ada. Tapi manusia yang berakal sehat dan juga ada iman, itu namanya makhluk yang ada rasa dan ada perasaan. Sebabnya daf'ul iman, lemahnya iman atau tiada sedikit pun iman. Yang kedua, bi'ah asyai'ah, yaitu kurangnya kontrol dari diri sendiri dan dari orang tua, dari masyarakat. Budaya saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, hari ini sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Tidak berani lagi menegur anak orang lain, tidak merasa lagi anak orang lain itu bagi anak kita. Membiarkan begitu saja. Pada agama ini al-Islamu adin nasihat, agama Islam saling menasihati. Hari ini alasan kita kenapa enggak bisa menegur orang lain? Takut kalau ditegur dia tersinggung. Nanti kalau dikatakan, nah jangan seperti itu, takut dia melawan. Atau takut ham, mengganggu hak azazi orang lain. Tapi orang lain itu mengganggu tukuk telinga kita, mengganggu perasaan kita, mengganggu tidur kita, mengganggu keamanan kita, mengganggu ketenangan kita. Sehingga kita diam. Maka terjadi setiap hari keburukan akhlak ini semakin meningkat, bukan semakin membaik. Kenapa? Sudah hilang budaya saling tegur menegur. Sudah hilang saling merasakan kalau anak saya dimarahin si A karena kesalahannya. Sudah hilang budaya kalau anak kita melapor ke rumah ditegur orang tua lain, menyalahkan anak kita. Enggak lagi seperti itu. Enggak seperti zaman dulu. Zaman dulu kalau melapor anak kita, guru dilaporkan, saya dicubit oleh guru, maka anak itu dicubit lagi. Karena orang itu paham, yang menyubitnya itu bukan karena benci, tapi karena saya sayang. Karena dia guru sedang dididik, bukan salah orang, tapi salah kau, makanya kau dijewer. Hari ini tak seperti itu. Maka hilangnya, yaitu lemahnya lingkungan ini menjadi rusak. Budaya ini jadi hancurnya akhlak. Sudah tak lagi menghiraukan orang lain. Dan buruknya lingkungan itu kita biarkan juga. Hari ini kita lihat, kita salahkan orang tua, ternyata anak-anak itu pun takut di rumahnya main hafi. Kadang-kadang dia pakai kelompok, anak masih 7 tahun, kadang-kadang duduk di belakang rumah orang, duduk sendirian, ternyata dia melihat hafi. Tahan dia berjam-jam, bahkan matanya pun sampai rusak. Siapa yang kita salahkan? Orang tua juga sering, jangan main HP, jangan. Dan rumah, di luar rumah ada orang melihat, tak berani kontrol. Karena orang tua pun, apa kau urus HP saya yang belinya bapak saya. Hari ini ucapan hari ini tak berani ucapkan dari lisan anak-anak kita hari ini. Inilah sebab buruknya lingkungan, kurangnya kontrol dari dirinya, dari masyarakat itu sendiri, maka rusaknya akhlak. Yang seterusnya, yang ketiga, da'ul mutaba'ah, lemahnya sifat saling menghargai, saling merasa memiliki, saling merasa tanggung jawab kita bersama, hari ini hilang. Maka meningkatlah akhlak-akhlak yang tidak baik. Karena hal yang demikian, kadang-kadang pembiaran dari masyarakat itu sendiri, dari lingkungan itu sendiri, bahkan dari pucuk pimpinan di kampung itu, ketika masyarakatnya melapor, wahai Marjo, di dusun sana ada seperti macam gangguan meresahkan masyarakat, hanya mengiyakan, kadang-kadang tak cepat menangani. Ini asbab tiga hal ini. Oleh karena itu, hendaknya marilah kita tingkatkan iman, kita tanamkan iman pada diri dan anak kita. Nabi mengontrol jamaahnya, begitu hebat jamaah ibadah, begitu hebat iman sahabatnya, tapi Nabi selalu mengatakan, jadidu iman nakum, perbaiki iman kalian. Kemudian perbaiki akhlak dari diri kita, contohkan yang terbaik dari kita. Karena kita sebagai orang beriman, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan, sungguhnya baru sempurna iman seseorang itu baik akhlaknya, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk tetangganya. Kemudian hendaknya kita merasa saudara kita, bagian kita juga yang menjaganya. Kita pun orang lain dapat memberikan nasihat kepada kita. Jamaah subuh yang diberikan Allah SWT, penutupnya seringlah kita melibatkan diri kita dalam dakwah. Karena kita ini diakui Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira umati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minu billah. Allah katakan kepada umat Nabi Muhammad, tidak dikatakan kepada umat yang lain. Kata Allah, hai umat Muhammad, kamu umat yang paling terbaik, dilahirkan untuk manusia mengajak kepada kemakrufan, mencegah kepada kemungkaran. Tu'minuna billah, banyak ajak orang sebanyak-banyaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini, orang baik itu diam, akan muncul di mana-mana kejahatan. Ketika orang baik itu mau berbicara, mau menegur sapa, mau mencontohkan yang terbaik, insya Allah kejahatan akan mengecil. Akhlak semakin muncul lebih baik. Tapi kalau kita biarkan, kalau kita diam, orang yang pandai diam, orang alim diam, tak berani, takut tersinggung, takut nanti enggak diterima. Tugas kita menyampaikan, mau diterima atau tidak, bukan urusan kita. Kewajiban kita menyampaikan, menerima dan sadar bukan hak kita, adalah hak Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan rangkaian pilihan lagu Islami.

Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah.

kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu dekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau adalah milikmu.

Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi,

bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo. Ya, saya selalu ingat ajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, Senin 12 Oktober 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Petani di Aceh Tengah menerima bantuan mulsa dari Kementerian Pertanian. Polres Bener Meriah dan Aceh Tengah gelar latihan pengendalian massa. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Aceh Tengah serahkan secara simbolis bantuan 2.640 rol mulsa bagi 64 kelompok tani. Bantuan itu berasal dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyerahkan secara simbolis bantuan 2.640 rol mulsa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada 64 kelompok tani di BPP Jagong Jeget. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi atau CPCL dari masing-masing kecamatan. Kecamatan Jagong Jeget menerima alokasi 1.048 rol mulsa untuk 44 kelompok tani guna mendukung budidaya dan meningkatkan produktivitas pertanian.
3: Pesan Bapak Presiden kepada kelompok, ini benar-benar dimanfaatkan untuk petani. Jadi ini nanti kalau ada kebutuhan yang lain, nanti kita siapkan datanya melalui CPCL, Kepala BPP, Pak Kades Pertanian, dan juga Kades Perkebunan, siapkan semua termasuk bibit kopi nanti diakomodir oleh Bapak Menteri Pertanian. Kemudian nanti bibit bawang, cabai, ini sedang dalam perjalanan. Jadi semua ditanam dan usahakan kelompoknya tetap bersatu. Kalau ada kekurangan apapun, nanti ini dibahas dengan kelompok.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap petani Aceh Tengah, terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana. Ia meminta kelompok tani memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan, serta menjaga kekompakan agar bantuan tersebut memberikan manfaat bagi petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon.

0: Ngon melaporkan.
1: Jembatan Aibobo di Kabupaten Gayos yang sebelumnya rusak akibat tingginya curah hujan kini kembali dapat dilalui mobil pribadi dan ambulan. Pemerintah Kabupaten Gayos terus melakukan perbaikan jembatan sementara dengan mengerahkan alat berat agar akses masyarakat dan operasional ambulan RSU Muhammad Ali Kasim kembali normal. Kepala BBBD Gayos Muhaimini menghimbau kendaraan bermuatan besar agar belum melintas jembatan tersebut. Masyarakat juga diminta tetap waspada karena hujan berpotensi menyebabkan jembatan kembali terbawa arus sungai. Personil Polres Bener Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau dalmas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa Dalmas Satsamapta Polres Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap tahapan latihan Dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
3: Oke, siap! Siap! Siap! Siap!
4: Oleh, ya, ada bagian, ada sesuatu yang kita masih banyak, saya senang turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat bangetnya luar biasa, ya. Tak semuanya, tak merah putih, semuanya tetap semangat, kompak, suyuk, ya. Karena saya bangga dengan Samapta.
2: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsamapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, personil Polres Aceh Tengah juga melaksanakan kegiatan latihan dan kesiapsiagaan pengendalian massa. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kapolres Aceh Tengah AKBP Tugu Siswoyo memimpin langsung apel dalam rangka pelaksanaan latihan dan kesiapsiagaan Dalmas Polres Aceh Tengah. Kapolres Siswoyo mengatakan latihan pengendalian masyarakat ini perintah langsung dari Polda Aceh. Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan, kesiapsiagaan, serta kekompakan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres Siswoyo menekankan pentingnya disiplin serta kesiapsiagaan setiap personil dalam melaksanakan tugas pengamanan, khususnya dalam menghadapi situasi yang membutuhkan tindakan pengendalian massa.
6: Diperintahkan dari Polda mengingat peningkatan kemampuan, kesiapan itu diwujudkan dengan cara latihan. Jadi hari ini rekan-rekan melaksanakan kegiatan latihan Dalmas, tolong dilaksanakan dengan serius, dengan bahagia, sehingga kita tetap semangat dan senang melaksanakan tugas latihan Dalmas pada hari ini.
5: Pelaksanaan Dalmas ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme personil sehingga mampu memberikan pelayanan serta pengamanan kepada masyarakat secara humanis, terukur, dan sesuai dengan prosedur. Kapolres berharap dengan pelatihan yang rutin di daerah, diharapkan seluruh personil semakin siap dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon terus memperkuat jejaring akademik dan kelembagaan di tingkat nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Kerjasama dengan Fakultas atau Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Raden Mas Said Surakarta diharapkan mendorong berbagai program kolaboratif baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAP Aceh didorong tembus pasar internasional. Berikut laporan selengkapnya.
0: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau BPPGKREF Kawendra Lukistian berharap Aceh mampu menjadi salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPPGKREF dari seluruh kabupaten kota se-Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, GKREF mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Kawendra juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, GKREF juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luwes dan Bodo Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus GKREF di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia mengatakan cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Ibn Zamlana melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan sehari berita. Petani di Aceh Tengah menerima bantuan mulsa dari Kementerian Pertanian. Polres Bodo Meriah dan Aceh Tengah gelar latihan pengendalian massa. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama Warta Tano Gayo. Selingan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani ruang dengar Anda, dan juga informasi serta informasi cuaca serta harga sembako nanti akan hadir menemani kebersamaan kita.

Ya, masih terucap selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Jalan Betul Nangkapai Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banda Meriah. Dan mendengar untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayung menemani Anda, dan juga sekaligus kami informasikan update informasi perakiran cuaca di pagi hari ini, edisi 12 Oktober 2026. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangkapai Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banda Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info.
5: Neng, makasih ya.
6: Apaan sih?
5: Biasa nih, tanda tangan.
6: Emang laku?
5: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
6: Sepatu semua?
5: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
6: Dari mana?
5: Perancis.
6: Wih, mantap. Wih,
5: mantap kan?
6: Buat gue ya satu.
5: Enak aja.
6: Eh, mau gue ceritain gak?
5: Mau dibuka gak?
6: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
5: Hah? Emang kenapa?
6: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
5: Oh, emang ada ceritanya?
6: Gue ceritain ya.
5: Boleh.
6: Begini ceritanya.
5: Oke.
6: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
5: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
6: Ih, tapi itu kan...
5: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
6: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
5: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
6: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
4: FYI, for Yay Info.

Ya masih terjawab. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Semoga sehat selalu tentunya. Dan edisi 12 Oktober 2026 kembali hadir bersama saya Yasman dalam program update informasi perakiran cuaca yang akan menemani aktivitas pagi Anda dengan informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pendengar yang beriman, bagaimana suasana pagi di tempat Anda saat ini? Apakah udaranya terasa dingin, langit juga mendung, atau kabut masih menyelimuti perkebunan kopi dan juga perbukitan di Tanah Gayo tentunya pendengar ya. Apapun kondisi cuaca pagi ini, jangan lupa menjaga kesehatan dan berhati-hati di saat Anda beraktivitas, terutama bagi Anda yang hendak berangkat kerja, mengantarkan anak sekolah, maupun menuju kebun kopi pendengar ya. Ya, seperti biasa, informasi cuaca akan kita selingi dengan alunan-alunan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo agar pagi Anda semakin hangat dan penuh semangat tentunya. Pendengar, untuk update informasi perkiraan cuaca edisi hari ini, secara umum sejumlah wilayah Kabupaten Manokwari diperkirakan mengalami hujan ringan. Dan berikut ini kami sampaikan suhu udara juga kelembapan berdasarkan wilayah kecamatan pendengar. Di Kecamatan Pinturi Megayu diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 98%. Kemudian yang kedua di Kecamatan Permata diperkirakan hujan ringan juga suhu antara 16 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan antara 80 hingga 99%. Ketiga pendengar di Kecamatan Siak Utama diperkirakan mengalami kondisi udara kabur dengan suhu 21 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan antara 80 hingga 98%. Keempat, Kecamatan Bandar diperkirakan hujan ringan suhu antara 16 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan antara 80 hingga 97%. Yang kelima pendengar di Kecamatan Bukit diperkirakan mengalami hujan ringan juga dengan suhu antara 16 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan 76 hingga 99%. Itulah perkiraan untuk 5 kecamatan pertama pendengar. Selanjutnya kita lanjutkan informasi cuaca untuk wilayah lainnya di Kabupaten Manokwari. Namun setelah lagu yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam update informasi perakiraan cuaca bersama saya Esman. Kita lanjutkan perakiraan cuaca BMKG untuk 5 kecamatan berikutnya di Kabupaten Bandar Meriah pendengar. Keenam diantaranya Kecamatan Wih Pesam diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan 75 hingga 99%. Yang ketujuh di Kecamatan Timang Gajah diperkirakan hujan ringan, suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 75 hingga 98%. Setelah itu kedelapan di Kecamatan Bener Kelipah diperkirakan hujan ringan dengan suhu antara 15 hingga 22 derajat Celcius, kelembapan antara 78 hingga 98%. Yang kesembilan Kecamatan Mesidah pendengar diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu antara 18 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 83 hingga 99%. Yang ke-10 di Kecamatan Gajah Putih juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan 78 hingga 98%. Pendengar perlu diingat bahwa angka suhu dan kelembapan tersebut merupakan rentang perakiraan harian ya, bukan pengukuran langsung pada pukul 6.31 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar dengan kondisi yang berpotensi hujan dan kelembapan udara yang relatif tinggi, ini masyarakat diimbau untuk menyiapkan perlengkapan hujan di saat bepergian. Bagi petani kopi yang beraktivitas di kebun, tetap perhatikan perubahan cuaca serta kondisi jalan yang licin ya. Informasi ini mengacu pada perakiraan cuaca resmi pada BMKG untuk tanggal 12 Oktober 2026.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi update perakiraan cuaca dalam wilayah Kabupaten Bandar Meriah untuk hari ini pendengar ya. Bagi masyarakat yang akan berangkat ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar ataupun menuju perkebunan kopi, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing ya. Apabila hujan turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman dan berhati-hatilah di jalan yang licin maupun di kawasan dengan jarak pandang terbatas akibat kabut mungkin. Untuk para petani kopi, semoga aktivitas panen dan pekerjaan di kebun hari ini berjalan lancar. Tetap utamakan keselamatan, terutama jika terjadi hujan lebat, petir atau angin kencang ya. Pendengar, Anda juga dapat memantau pembaruan perakiraan cuaca dengan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, sebab kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan awali hari Senin ini dengan doa serta niat yang baik tentunya. Ya pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung program update informasi cuaca pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pukul 6:31 waktu Indonesia Barat tadi. Semoga informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang telah kita sampaikan bisa menjadi bekal untuk merencanakan aktivitas sepanjang hari di Kabupaten Bandar Meriah. Saya Asman pamit undur diri, tetaplah bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga pekerjaan dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Nah, mendengar untuk selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan setelah itu kita bergabung bersama RRI Takengon, dan nantinya kita ikuti kabar Aceh hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya bertugas Yasman pamit dalam program ini, pendengar masih berlanjut menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM.

0: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
2: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian ini terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus. Kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi.
0: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di industri pertahanan dan peningkatan